Good FM, tapi terus bersama dengan Anda teman produser. Selamat pagi aja Anda ucapkan untuk kalian pastinya yang pagi ini akan melakukan aktivitas seperti biasa. Karena ini adalah pagi Senin ya. Banyak orang yang komen, banyak orang yang bilang tadi pada saat aku live waktu malam tadi teman produser, I hate Monday gitu loh. So how come teman produser, gimana ceritanya kita bisa benci Senin? Kalau gak ada Senin kan gak ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gak ada Minggu juga dong kalau gitu ya kan. So ya udah, pagi-pagi kita harus sugesti diri we love Monday, bukan we hate Monday. Oke.

Roda FM, teman terbaik kamu. Kita akan putarkan lagu Agnes Mo dengan Party in Bali, teman Pro 2. Dan juga nanti kita akan update informasi-informasi lainnya buat kamu, teman Pro 2. Dan jam 7.30 nanti kita akan update informasi cuaca dan informasi daerah dan informasi lainnya, teman Pro 2. Sampai kelar ke jam 9 pagi. Agnes Mo, Party in Bali.

0: Pagi-pagi sudah minta dijadiin yang kedua. Aduh, gimana ini ya teman berdua, harusnya pagi-pagi itu jadikan aku yang pertama, cuma satu dan selamanya gitu ya kan. Nih jadi yang kedua pagi-pagi, sugestinya gak baik bangun. Itu just a song ya. Anyway teman berdua, saatnya kita update informasi cuaca nih dari www.bmkg.go.id. So please tetap terus bersama dengan Prude FM, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Prude Melabo, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca teman Produa dari www.bmkg.go.id teman Produa. Nah ini informasi cuaca untuk seputaran Aceh. Kita akan coba mulai dari Melabuh Aceh Barat. Untuk hari ini di Melabuh Aceh Barat teman Produa diprediksi bakal hujan ringan dengan intensitas 24-30 derajat Celcius. It might be ya, bisa jadi karena di luar agak lumayan berawan teman Produa. Tapi ya bisa jadi mungkin kalau gak siang, sore atau malam ntar hujan ringannya. But anyway, I love this situation, I love this weather. Karena 2 hari atau 3 hari terakhir ini emang benar-benar panasnya nyengat banget ya. Sekalinya hujan-hujan banget, sekalinya panas, panas pol teman Produa. Aceh Barat hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 24-30 derajat Celcius ya. Kita lanjut ke Nagan Raya teman Produa. Nagan Raya hari ini diprediksi juga sama seperti Melabuh Aceh Barat, hujan ringan bakal ada di seputaran Nagan Raya diprediksi untuk hari ini dengan intensitas 23-29 derajat Celcius. Setelah Nagan Raya, kita lanjut ke Aceh Barat Daya teman Produa. Aceh Barat Daya untuk hari ini diprediksi juga sama hujan ringan, bahkan situasinya atau kondisinya itu lebih dingin Celsiusnya, suhunya ya lebih dingin di Aceh Barat Daya Blang PD. Intensitas suhunya 21-27 derajat Celcius di Aceh Barat Daya Blang PD. Kita lanjut ke Aceh Selatan tempat tuan teman Produa. Aceh Selatan juga sama diprediksi cuaca untuk hari ini hujan ringan, cuma suhunya sama seperti Nagan Raya dan Melabuh, 22-29 derajat Celcius di Aceh Selatan tempat tuan. Kita lanjut ke Aceh Besar nih teman Produa. Aceh Jaya dulu sebelumnya ya, Aceh Jaya Calang nih teman Produa. Kita lanjut ke Aceh Jaya untuk hari ini diprediksi juga sama hujan ringan nih, kayaknya mostly di seputaran Aceh untuk hari ini tuh kompak pada hujan ringan semua gitu loh teman Produa ya. Hujan ringan untuk Nagan Raya 23-29 derajat Celcius. Tapi that is sounds good ya bagi aku karena recently kita kan gak ada information about the El Nino, the Godzilla El Nino. Abis itu kayak heat wave ya, gelombang panas gitu. Tapi alhamdulillah Aceh masih ada hujannya. That was yang aku bilang tadi, that is good, it sounds good ya. Jadi semoga saja kita terhindar dari yang namanya gelombang panas, El Nino, Godzilla, or whatever it is teman Produa. Tapi ini masih ada curah hujan ya, kita sangat-sangat bersyukur dengan itu teman Produa ya kan. Untuk Aceh Besar juga diprediksi untuk hari ini, tadi itu juga diprediksi hujan ringan di Aceh Besar teman Produa. Untuk intensitas suhunya berapa tadi di Aceh Besar? Oh Aceh Besar ini berawan, sorry Aceh Jaya tadi ya. Aceh Jaya tadi yang hujan ringan juga dengan intensitas 23-29 derajat Celcius di Aceh Jaya Calang. Untuk Aceh Besar diprediksi hari ini berawan dengan intensitas suhu, lupa panas banget ini 24-34 derajat Celcius. I feel you Aceh Besar. Karena kalau panasnya segitu, aduh udah paham deh kayak gimana ya. Kayaknya minum es terus. Kalau untuk Kota Banda Aceh diprediksi berawan juga, cuma gak begitu panas. Tapi panas sih 28-32 derajat Celcius ya, berawan. Terus juga Sabang juga sama berawan dengan intensitas suhu yang sedikit berbeda 28-30 derajat Celcius. Sementara itu Kota Loksemawe diprediksi hujan ringan di Kota Loksemawe teman Produa dengan suhunya tuh 25-31 derajat Celcius. Untuk Kota Langsa diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas suhu 25-32 derajat Celcius. Eci itu udah lagi datang, aku gangguin Eci sebentar. Nah teman Produa, kita bakal lanjut lagi nanti dengan updatean informasi-informasi daerah lainnya. Tetapi terus bersama dengan Anda di 90,3 FM Produa RRI Melabo. Kita play dulu lagu-lagu berikut ini. Padahal aku mau ngomong sama Eci, cuman dia lagi sibuk ngomong sama Evi. Ada Eci, ada Evi. Memper apa? Ih, astagfirullahaladzim lupa. Ya udah untuk aku ya. Aku sempat. Ingat ada permen aku, Ci. Itu minta baby lupa air. Ci, enggak mungkin aku kasih air semalam mereka segini. Ya udah aku ambil satu, biar aja di sini satu. Ada jam, ada langsung berhenti. Ini call nih enggak ada kan? Oke, ya udah kita lanjut. Oh, ya aku mau apel lu baca doa nih, kena baca doa. Teman Pro 2, kita play dulu lagu berikut ini. Tapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Cuanen, nendong, game, nendong.

FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya pagi ini. Teman pada dua, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan lagu lainnya. Nanti kita akan update banyak informasi ringan dari www.rri.co.id/melabo. Salah satu lagu dari Rihanna dengan Man Down bakal aku play buat kamu.

0: Sabrina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Roda FM teman terbaik kamu, teman Pro2. Buatnya kamu yang punya suara keren dan hobi nyanyi, nah ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Malabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau juga asuransi kesehatan yang berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Malabo Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Malabo Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id atau juga @RRI_Malabo dan @pro2malabo. Bisa hubungi Eci di 0822 7425 8030. Eci 0822 7425 8030 atau Faiz 0852 7778 3929 atau Faiz di 0852 7778 3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu gitu ya, dan jadilah bintang kebanggaan Malabo, Bintang Radio RRI Malabo 2026. Saatnya suara didengar Indonesia teman Pro2. Pro2, kamu masih bersama dengan Anda. Untuk informasi waktu ini sudah jam 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kenapa ya kalau misalnya kita itu udah mau pulang dinas itu kan kayak lama banget. Padahal dari jam 4 tadi itu kayaknya cepet banget jalan waktunya. Pas tiba-tiba mau nunggu 20 menit lagi itu kayak gimana gitu. Kayak mau kiamat nunggunya lama. Bener teman Pro2. Udah gak sabar mau pulang, mau ngopi, mau istirahat, mau sarapan, dan mau wow pokoknya ya. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Novia Bahmit dengan Yelah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

60,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Sebelum Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2 semuanya, di sini ada informasi nih, CFD Kecamatan Bubon diikuti 1.500 peserta Semarakan HUT RI yang ke-81. Pro 2 FM, sekitar 1.500 warga mengikuti kegiatan Car Free Day dalam rangka memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Bubon Aceh Barat, Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan bola kaki Gampung Kota Padang Kecamatan Bubon tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM. Kegiatan CFD juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan dalam menyambut bulan kemerdekaan. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan kegiatan Car Free Day merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat melalui aktivitas fisik yang memang sederhana dan juga rutin. Selain mengajak masyarakat berolahraga, Tarmizi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Teman Pro 2, itu dia tadi informasinya, sekaligus Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Finally, sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, akhirnya aku off besok ya. Lama banget gak libur, aku perasaan siaran terus dari awal Agustus sampai 10 Agustus aku siaran terus ya. Belum merdeka nih kayaknya kalau belum libur ya. Jadi besok aku libur, oke? Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune bareng aku dari tadi malam sampai subuh ini. Amazing. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuada.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sap sayang, sap sap sayang, sap sap sayang, sap sap.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan kepawa tak kaya.
0: Lagu Bolelebo.

buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Desa Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: 5'9" brown eyes.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

0: 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dengan kemeriahannya. Karena di bulan Agustus inilah kemerdekaan Indonesia terwujud. 17 Agustus, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya atau yang dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia memperingati hari di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Peristiwa itu menandai dimulainya perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Meskipun diketahui bahwa pernyataan kemerdekaan ini telah disiapkan pada tanggal 14 Agustus 1945 pada masa itu. Tanggal 17 Agustus kemudian dipilih sebagai hari perayaan kemerdekaan karena pada hari tersebut proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan dan diakui oleh berbagai pihak. Setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus menjadi momen penting dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara dan kegiatan. Salah satunya seperti upacara bendera, perlombaan, pawai, pertunjukan seni budaya, dan berbagai acara kebangsaan lainnya. Hari kemerdekaan ini mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan perjuangan panjang yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan serta memupuk semangat persatuan dan cinta tanah air. Mengenang kemerdekaan Indonesia juga tidak luput dari mengenang sang pejuang-pejuang Indonesia yang membuat negara tercinta kita ini menjadi bebas dari penjajah. Aceh juga merupakan salah satu daerah yang dijajah oleh para penjajah-penjajah pada masa itu. Dengan penuh semangat, para pahlawan-pahlawan Aceh pun muncul untuk memerdekakan negeri ini. Salah satunya, Teuku Umar.
1: Tidak dengan mudah dapat melewati pos barat.
2: Apalah susahnya, Habib. Mereka hanya tahu nama, tapi wajahku siapa yang tahu?
0: Cut Nyadin dan Cut Mutia yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional kita. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak catatan sejarah dalam masa perjuangan melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Begitu pula banyak pertempuran yang pecah di tanah rencong ini. Hal ini pun dikarenakan rakyat Aceh menolak menyerah dan tunduk pada kolonialisme yang merajalela. Keberanian yang dimiliki oleh rakyat Aceh tidak mengenai jenis kelamin dan usia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan memang bila banyak muncul sosok-sosok pahlawan nasional dari Aceh. Saudara pendengar, kita awali dari Teuku Umar. Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat.
3: Hanya ada satu pilihan, Jenderal Kapenyan atau Lonjang Mekubu di Tanonyo. Melabuh harus kita rebut kembali.
0: Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik pura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sedangkan Cut Nyadin, yang merupakan istri dari Teuku Umar pun tidak mau kalah melawan penjajah-penjajah tersebut. Salah satu Sri Kandi Aceh yang terkenal di Nusantara ini adalah Cut Nyadin, merupakan yang lahir pada tahun 1948 di Kampung Lampadang. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Cut Nyadin memiliki sifat kepahlawanan yang diturunkan dari sang ayah yang juga berjuang dalam Perang Aceh melawan kolonial Belanda.
4: Laut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tinggal bersamaku.
5: Cutnya, berpijaklah pada bumi. KPKP itu telah mengepung kita. mereka ada di setiap penjuru hutan ini.
4: Setan KPKP itu. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku.
0: Ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan mampu menghidupkan semangat teman seperjuangan dan pengikutnya. Sehingga, menginjak usia senja, Cut Nyak Dien pun dan pengikutnya terus bergerilya dan menolak untuk menyerah. Pada tanggal 7 November 1905, Cut Nyak Dien ditangkap oleh Panglima Laut yang sudah bersekutu dengan Belanda. Setelah ditangkap, ia kemudian diasingkan ke Sumedang dan akhirnya meninggal pada 6 November tahun 1908 di tempat pengasingannya. Cut Nyak Dien secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964. Dan yang terakhir adalah Cut Mutia. Cut Mutia dilahirkan pada tahun 1870. Sang ayah bernama Teuku Ben Daud Pirak dan ibunya bernama Cut Jah. Cut Mutia merupakan anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Saat memasuki usia dewasa, Cut Mutia dinikahkan dengan Tengku Syam Sharif. Namun, sayangnya pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Cut Mutia akhirnya membangun rumah tangga bersama Teuku Cik Tunong. Keduanya berjuang bersama menjalankan siasat perang gerilya dan spionase yang diawali pada tahun 1901. Setelah Cik Tunong dijatuhkan hukuman tembak mati oleh Belanda, Cut Mutia tetap melanjutkan perjuangan bersama Pang Nanggro hingga 25 September tahun 1910. Pasca wafatnya Pang Nanggro pun, Cut Mutia tetap melakukan perlawanan bersenjata. Cut Mutia akhirnya meninggal di medan perang pada tanggal 25 Oktober tahun 1910. Cut Mutia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 107 atau pada tahun 1964 pada tahun 1964. Saudara pendengar, begitulah pejuang-pejuang dari Aceh mempertahankan negeri ini dari para penjajah. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh pun, juga terus mempunyai semangat juang seperti pahlawan-pahlawan yang sudah mengharumkan negeri ini. Semoga dengan mengetahui lebih dalam sepak terjang ketiga pahlawan ini, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pahlawan nasional kita. Dan tentu saja, kita juga sudah sepatutnya memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia ini. Maka dari itu, saudara pendengar, Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diperingati dengan hikmat dan kemeriahan. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua, hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Teman perdua ini apa kabarnya nih pagi ini? Gak terasa kita udah kembali lagi bertemu di awal pekan. Buat teman perdua yang pagi ini udah mulai beraktivitas, yang sedang di perjalanan, berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, atau mungkin nih masih menikmati suasana pagi nih di rumah, semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya teman perdua. Kali ini Tami kembali hadir untuk menemani teman perdua, tentunya dengan lagu-lagu pilihan, informasi ringan dan menarik. Please nanti obrolan yang bisa jadi teman di sela-sela aktivitas teman perdua nih. Jadi gak perlu buru-buru pindah frekuensi, tetap di Perdua 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, Tami udah siapkan nih satu lagu yang mudah-mudahan bisa bikin mood teman perdua jadi lebih baik. Kita dengarkan sama-sama, ini dia lagunya Tulus dengan judul Monokrom.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Ya Allah, teman perdua, sekarang giliran kamu nih yang pilih lagunya. Lagi pengen dengerin lagu apa nih teman perdua? Mau lagu yang buat menemani perjalanan, nemenin kerja, nemenin kuliah, atau sekedar memperbaiki mood? Boleh aja nih langsung request melalui WhatsApp di 0811-6877-903 dengan cara kirim nama, lokasi, dan judul lagu kamu. Kami tunggu requestnya, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bisa kita putarkan berikutnya. Tetap stay tune di Pro 290,3 FM, teman terbaik kamu.
0: Menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Ya, teman perdua, itu tadi lagu Daun-Daun yang semoga cocok untuk menemani teman perdua di pagi ini. Nah, sekarang buat kamu yang punya lagu favorit dan ingin didengarkan bareng-bareng, requestnya Kak Tami masih tunggu nih sampai jam 12 pas nantinya. Kamu bisa dengan kirim lewat WhatsApp dengan di nomor 0811-6877-903 dengan cara menuliskan nama kamu, lokasi, dan judul lagu pilihan kamu. Siapa tahu lagu berikutnya jadi lagu requestan kamu. Tetap stay tune di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Nah, request lagu pagi ini udah selesai nih teman perdua. Terima kasih buat semua yang sudah ikut berpartisipasi dan mengirimkan requestnya. Buat yang belum sempat nih requestnya, gak apa-apa, masih ada kesempatan nih di sesi-sesi berikutnya besok. Dan sebentar lagi Tami bakal bacain informasi yang pastinya menarik, terutama buat teman perdua yang sedang merintis usaha atau punya rencana untuk memulai UMKM nih teman perdua. Kita akan bahas tentang strategi UMKM pemula agar tidak rugi, mulai dari mengatur modal, menentukan harga jual, sampai bagaimana supaya usaha tetap bisa berjalan dan enggak sekedar ramai di awal saja nih teman perdua. Nah, selain itu Tami juga nih mau ngasih informasi kalau sekarang ternyata lagi ada banyak banget akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir tanpa alasan, dan kalau nggak salah Metanya udah buka suara nih soal ini. Para pengguna WhatsApp di sejumlah negara termasuk di Indonesia mengeluh bahwa akun mereka tiba-tiba diblokir. Selain itu,

0: membahas strategi UMKM pemula agar tidak rugi. Tetap stay tune di Pro 2 FM 90,3 FM RM Labo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Ya teman perdua, sesuai janji kami tadi ya, mau ngasih tahu info nih soal strategi UMKM pemula agar tidak rugi. Nah teman perdua yang punya usaha sendiri memang pasti menjadi impian banyak orang. Tapi memulai UMKM bukan hanya soal punya produknya nih teman perdua. Bukan hanya soal produk yang bagus, kita juga ternyata perlu tahu bagaimana mengelola usaha supaya modal tetap terjaga dan keuntungannya bisa kita dapat nih teman perdua. Hal pertama yang paling penting diperhatikan adalah ternyata memisahkan uang usaha dan uang pribadi nih teman perdua. Jadi uang hasil penjualan sama uang milik kita pribadi itu harus kita pisahkan nih teman perdua. Kesalahan ini biasanya cukup sering dilakukan sama pelaku usaha pemula. Ketika uang hasil jualan langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kita makin sulit mengetahui sebenarnya usaha kita ini untung atau justru mengalami kerugian nih teman perdua. Selanjutnya, hitung modal dan biaya operasional dengan cermat. Jangan hanya menghitung harga bahan bakunya aja nih teman perdua, tetapi perhitungkan juga biaya kemasan, listrik, transportasi, hingga biaya promosi. Dari sini teman perdua bisa menentukan harga jual yang masuk akal dan tetap memberikan keuntungan pastinya teman perdua. Kemudian mulailah dari skala yang sesuai kemampuan, tidak perlu langsung membeli banyak stok atau menyewa tempat usaha yang mahal. Tapi uji dulu produk dalam jumlah kecil, lihat respon konsumen, kemudian kembangkan secara bertahap. Yang gak kalah pentingnya lagi teman perdua harus mengenali target pasarnya ini, siapa pembelinya. Jangan sampai ketika membuat produk berdasarkan apa yang kita suka, tetapi ternyata tidak banyak diminati konsumen nih teman perdua. Dengarkan masukan pelanggan dan lihat produk seperti apa nih yang sedang dibutuhkan oleh banyak khalayak. Nah, dan yang terakhir, teman perdua jangan lupa melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun nilainya. Dari catatan sederhana ini kita bisa mengetahui perkembangan usaha sekaligus mengambil keputusan dengan lebih tepat nih teman perdua. Jadi buat teman perdua yang sedang merintis UMKM, jangan hanya fokus bagaimana mendapatkan banyak pelanggan, tapi pastikan juga keuangan usaha dikelola dengan baik nih teman perdua. Karena usaha yang sehat bukan hanya soal banyak penjualan, tetapi juga bagaimana kita bisa mengelola modal, mengendalikan pengeluaran, dan memastikan adanya keuntungan pastinya. Nah, itu tadi informasi kali ini tentang strategi UMKM pemula agar tidak rugi. Nanti kita lanjutkan lagi karena masih banyak sekali pilihan lagu-lagu Pro 2 yang harus didengar. Tetap stay tune di Pro 2 FM 90,3 RR Melaboh, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Berdua sudah mendekati waktunya kita untuk sholat zuhur. Buat teman berdua yang beragama Islam, jangan lupa persiapkan diri untuk menunaikan ibadah zuhur. Kami masih akan menemani teman berdua dengan beberapa lagu pilihan setelah sholat zuhur nanti. Jadi tetap bersama berdua 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan ketika waktunya tiba, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetap stay tune di berdua RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dua, kembali lagi di Santai Siang nih. Kalau tadi kita kan ngomongin pentingnya memisahkan uang pribadi dan uang usaha, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin pusing pelaku UMKM pemula. Apa sih itu? Ya, yang pastinya yang pertama itu menentukan harga jualnya nih teman perdua. Kadang karena takut produknya nggak laku kan, biasanya harganya dibuat semurah mungkin. Yang penting murah, nanti pembelinya banyak. Tapi ternyata kita harus hati-hati nih teman perdua. Harga yang terlalu murah justru bisa bikin usaha kesulitan berkembang. Karena menentukan harga enggak cukup hanya melihat harga bahan baku. Misalnya membuat satu produk di teman perdua membutuhkan bahan senilai Rp10.000, bukan berarti produk tersebut tuh cukup dijual Rp11.000, karena masih ada biaya kemasan, ada listriknya untuk gas, ada ongkos produksi, ada biaya promosi, bahkan kalau jualan online bisa ada biaya layanan platform dan biaya lainnya. Nah, semua ternyata harus diperhitungkan nih teman perdua. Jadi, sebelum menentukan harga jual, teman perdua hitung dulu total biaya yang dikeluarkan. Setelah itu baru nih bisa menentukan keuntungannya yang masuk akal pastinya. Dan satu lagi, jangan hanya melihat harga kompetitor, produk kita mungkin punya kualitas berbeda, kemasannya beda, pelayanannya beda, atau punya keunikan sendiri nih teman perdua. Jadi, jangan langsung ikut-ikutan menjual dengan harga yang sama, karena harga yang murah ternyata bukan satu-satunya alasan orang membeli nih teman perdua. Kadang orang rela membayar lebih karena produk terlihat berkualitas, pelayanannya bagus, dan pengalaman membeli trust. Pengalaman ketika membelinya nih terasa menyenangkan nih teman perdua. Jadi buat UMKM pemula, jangan takut menentukan harga yang sehat untuk bisnis, karena tujuan usaha bukan hanya laku hari ini, tapi bisa bertahan sampai tahun depan. Nah, teman perdua, kita jeda dulu dengan musik. Tetap santai bersama perdua. Tetap stay tune di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman perdua, itu tadi lagu untuk menemani teman perdua. Dan ingat, kita masih mau bahas nih tadi soal UMKM pemula strateginya. Nah, yang sekarang kita ternyata teman perdua, harga murah itu belum tentu untung. Yang penting adalah harga tersebut mampu menutup biaya dan memberikan keuntungan yang sehat nih teman perdua. Nah, setelah ini kita masuk di ke strategi berikutnya. Karena produknya udah bagus, harga udah dihitung, kalau nggak tahu produknya bagaimana mau laku. Nah, kita bahas yang penting tentang promosinya nih. Promosi ternyata nggak harus mahal nih teman perdua. Masih sekarang kita ngomongin satu hal yang sangat dekat dengan dunia UMKM zaman sekarang, yaitu promosi digital. Kalau dulu kan promosi identik dengan memasang spanduk, membagikan brosur, atau memasang iklan berbayar di teman perdua. Sekarang ternyata UMKM tuh banyak pilihan. Sekarang ternyata media promosi itu banyak banget pilihannya teman perdua. Ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada marketplace, dan semuanya bisa menjadi tempat memperkenalkan produk. Nah, tapi sekali lagi, promosi bukan berarti harus mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi juga UMKM pemula justru bisa mulai dari konten sederhana nih teman perdua. Dengan menampilkan produknya dengan jelas, buat fotonya itu semenarik mungkin, jelaskan nih manfaatnya apa, keunggulan produk kita itu apa, tunjukkan proses pembuatannya gimana. Dan yang gak kalah pentingnya itu teman perdua harus membangun kepercayaan. Misalnya dengan menampilkan testimoni pelanggan, karena kan orang belum membeli itu bukan cuma karena melihat produknya, tetapi mereka juga ingin merasa yakin apa produknya benar-benar bagus nih, apa penjualnya bisa dipercaya nih, apa pelayanannya cepat, apa produknya sesuai dengan foto. Hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa banget mempengaruhi keputusan pembelian nih teman perdua. Dan jangan lupa untuk tetap konsisten, jangan hari ini upload 5 konten lalu menghilang selama sebulan. Lebih baik membuat konten sederhana tetapi rutin. Yang penting bukan selalu viral, tapi produk itu ternyata terus diingat nih teman perdua. Dan satu lagi nih, jangan takut menunjukkan cerita di balik usaha, siapa yang membuat produknya, bagaimana prosesnya, kenapa usaha itu dimulai. Cerita seperti ini justru bisa membuat sebuah brand terasa lebih dekat dengan pelanggan nih teman perdua. Jadi promosi bukan cuma tentang menjual produk, tapi juga tentang membangun hubungan dan kepercayaan nih teman perdua. Nah teman perdua, kita dengarkan dulu satu lagu pilihan, tetap di Santai Siang, tetap stay tune di Pro 2 RR Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Ya teman Pro 2, ini dia segmen santai siangnya, segmen terakhirnya. Kita udah sampai nih pada strategi yang sering dilupakan oleh UMKM pemula, yaitu mengelola keuntungan nih teman Pro 2. Nah, ketika usaha mulai menghasilkan uang, biasanya muncul nih godaan-godaan. Wah, udah untung nih, lalu keuntungan langsung dipakai untuk kebutuhan pribadi. Padahal nih teman Pro 2, keuntungan usaha sebaiknya tuh nggak langsung nih dihabiskan teman Pro 2. Sebagian bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis. Misalnya kayak membeli peralatan yang lebih baik, menambah stok, meningkatkan kemasan, menambah variasi produk, atau menjadi dana cadangan nih teman berdua ketika penjualan kita sedang turun. Karena kan teman berdua, bisnis itu kan gak selalu ya ramai. Ada saatnya pembelinya banyak, ada saatnya penjualan turun. Nah, dana cadangan bisa membantu usaha tetap bertahan ketika kondisi sedang gak sesuai harapan nih teman berdua. Selain itu, UMKM itu juga perlu nih untuk mengevaluasi usaha secara rutin. Produk yang mana nih yang paling laku, produk mana yang paling jarang dibeli, biaya mana yang terlalu besar, promosi mana nih yang paling efektif. Dari data-data tersebut, keputusan bisnis bisa dibuat dengan lebih tepat nih. Jadi jangan hanya mengandalkan kayaknya produk ini laku deh, lebih baik lihat catatannya, karena gak angka kan bisa tuh teman perlu membantu kita melihat kondisi usaha secara lebih jelas. Dan akhirnya, strategi UMKM pemula agar tidak rugi sebenarnya bukan tentang mencari cara supaya selalu mendapatkan keuntungan besar, tetapi bagaimana menghindari kesalahan yang membuat modal habis. Mulai dari mencatat keuangan, menghitung harga dengan benar, melakukan promosi secara efektif, sampai menyimpan sebagian keuntungan untuk keberlangsungan usaha nih teman berdua. Jadi itu tadi pembahasan kita hari ini. Sekarang kita tutup santai siang dengan sebuah lagu pilihan teman berdua, teman

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Iya teman perdua, nggak terasa selesai udah nih obrolan kita mengenai strategi UMKM pemula agar tidak rugi. Nah ternyata mulai dari hal paling dasar, pisahkan uang, usaha, dan uang pribadi. Kemudian hitung biaya sebelum menentukan harga, dilanjut dengan promosi secara konsisten dan cerdas nih teman perdua. Dan yang paling terakhir dan yang paling pentingnya adalah jangan habiskan seluruh keuntungan untuk kebutuhan pribadi ini teman berdua. Karena membangun usaha itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mampu bertahan dan terus berkembang. Buat teman berdua nih yang lagi merintis usaha, yang sedang merintis usaha, jangan takut mulai dari hal kecil. Yang penting pencatatannya rapi, pengelolaannya disiplin, dan terus menerus mau belajar. Karena usaha yang besar biasanya juga dimulai dari langkah yang sederhana nih teman berdua. Nah, gak terasa kebersamaan kita kebersamaan kita akan berakhir nih teman perdua. Di siang hari ini sudah sampai di penghujung. Banyak cerita, banyak obrolan, banyak juga lagu yang tentunya banyak momen yang kami dapatkan selama menemani siang-siangnya teman perdua hari ini. Hari ini mungkin terdengar sedikit berbeda karena untuk sementara kami harus pamit nih dari ruang siaran ini. Terima kasih untuk teman perdua yang sudah menjadi teman kami selama siaran. Terima kasih udah menemani, udah mendengarkan, udah memberikan warna di setiap siang.

yang kami lewati di balik mikrofon ini di teman berdua. Tapi mungkin gak bisa selalu hadir seperti biasanya, tapi semoga setiap sapaan, setiap lagu, dan setiap obrol yang pernah hadir di Perdua bisa menjadi kenangan yang menyenangkan. Dan satu hal yang pasti, Perdua tetap menjadi teman terbaik kamu. Tetap stay tune di Perdua RM Lobo 90,3.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya, aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

90,3 Pro 2 RRI Melebo, teman terbaik kamu. Barang Tia lagi nih teman Pro 2. Setelah sekian lama ya Tia ada cuti beberapa hari, akhirnya Tia kembali menemani teman Pro 2 di edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ataupun yang sedang bekerja, semoga untuk yang di jalan semoga selamat sampai tujuan dan tetap berhati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang juga masih di kantor untuk bekerja, semangat ya, karena ini masih hari Senin. Karena kita kan baru weekend ya, beberapa hari yang dua hari ada weekend Sabtu dan Minggu. Semoga dengan weekend itu tenaga kita juga kembali terkumpul dan juga semangat untuk menjalani hari semakin baik ya teman Pro 2. Nah gak terasa sekarang udah tanggal 10 ya teman Pro 2, seminggu lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin sudah punya rencana, semoga apapun yang kamu rencanakan dan juga event-event yang sudah kamu prepare dengan baik, semoga berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Nah seperti biasa Tia tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin teman Pro 2 dari siang sore hingga nanti jam 20 waktu Indonesia Barat, dan pastinya juga dengan informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang semua jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepesan si mane, kawasan tempat watal kaya.
0: Lagu Bolelebo,

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi nih ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan hobi nyanyi, nah ini saatnya nih kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Di mana ini adalah ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI yang kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Di mana persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi para peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, ayo nih teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftarannya dibuka mulai 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Daftarnya secara online di website resmi bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu dan @pro2melabu atau hubungi Eci di 0822-7425-8030 atau menghubungi Faiz di 0852-7778-3929. Nah, buat teman Pro 2, ayo tunjukkan bakatmu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melabu di Bintang Radio RRI Melabu 2026 nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Titi tetap akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: 90,3 Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang Tia mau ngasih informasi di buat teman Pro 2 yang pasnya kita lansir dari rri.co.id.
1: Kala kau dan ku masih sendiri.
0: Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabo menghadirkan layanan paspor akhir pekan bagi masyarakat Kota Melabo dan sekitarnya pada hari Minggu 9 Agustus 2026 di Selo Cafe. Nah, pelaksanaan layanan di luar hari dan jam kerja ini merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabo dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, fleksibel, dan dekat dengan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum akhir pekan untuk mengurus kebutuhan paspor tanpa harus menyesuaikan dengan jadwal kerja pada hari biasa. Di mana layanan paspor akhir pekan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus sebagai wujud nyata peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemilik lokasi di Selo Cafe memberikan suasana pelayanan yang lebih santai dan nyaman sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian dalam suasana yang berbeda. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabo, Niki Afri Musheli, menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan paspor akhir pekan merupakan bentuk adaptasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, mengapresiasi pelaksanaan layanan paspor akhir pekan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu. Menurutnya, inovasi pelayanan tersebut sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah diakses oleh masyarakat di tahun pre-2. Nah, pelaksanaan layanan paspor akhir pekan di Selo Cafe mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Sebanyak 40 pemohon paspor dilayani dalam kegiatan tersebut. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengisi momentum HUT ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labu, karena dia tetap akan menghadirkan lagu-lagu yang menarik ya buat mengisi siang hingga sore Taman Pro 2. Dan jangan lupa, seperti biasa, nanti di jam 4 sore, kita akan ada program Sore Ceria, jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang indah.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Wampo Kamu 3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang dia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Sebanyak 125 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Aceh Jaya Safwandi Esos MAP pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berkencana atau DPM PKB Aceh Jaya. Para ASN yang dilantik terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Bupati Aceh Jaya Safwandi mengatakan jabatan yang diberikan kepada ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekedar penghargaan maupun bagian dari kegiatan seremonial. Nah, dari total 125 ASN yang dilantik, sebanyak 106 pejabat administrator dan pengawas dilantik melalui mekanisme pengangkatan, mutasi, dan promosi. Kemudian 17 PNS diangkat ke dalam jabatan fungsional, sementara 2 P3K menjalani penyesuaian nomenklatur jabatan. Di mana Safwandi menjelaskan proses pengangkatan, mutasi, dan promosi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Proses tersebut juga melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat dan telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, menurutnya rotasi dan promosi jabatan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola birokrasi termasuk mengisi sejumlah jabatan yang masih dijalankan oleh pelaksana tugas. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu membangun organisasi pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Safwandi mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar menerapkan nilai dasar ASN berakhlak serta membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, kolaboratif, dan inovatif. Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih satu informasi lagi buat teman Pro 2 sebelum nanti kita akan mulai program Sore Ceria. Nah, ini untuk informasinya kita ngasir juga dari rri.co.id. Sebanyak 1.644 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk tes substantif calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2026 di Universitas Syiah Kuala. Nah, pelaksanaan UTBK berlangsung secara nasional pada 3 hingga 7 Agustus 2026 di gedung UPT Data dan Teknologi Informasi atau DTI USK. Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Profesor Dr. Heru Pahlevi, S.A.M.Sc., AKCA, meninjau langsung pelaksanaan ujian bersama Dekan FKIP USK, Koordinator PPG, serta pelatih panitia pelaksana. Dari hasil pemantauan, Heru mengatakan pelaksanaan ujian di USK berjalan tertib, aman, dan lancar. Sistem berbasis komputer dan dilengkapi pengawasan langsung juga diterapkan untuk menjaga proses seleksi tetap transparan. Sementara itu, Dekan FISIP USK, Dr. Amiruddin MSI, mengatakan pelaksanaan UTBK PPG di USK merupakan bagian dari penyelenggaraan seleksi calon guru profesional. USK sendiri telah dipercaya sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara PPG di Aceh sejak 2014. Nah, setelah hasil tes substantif diumumkan, peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahap wawancara yang dijadwalkan pada awal September 2026. Sementara hasil akhir seleksi PPG tahun 2026 akan diumumkan pada 21 September 2026. Amiruddin berharap proses seleksi tersebut dapat menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan akademik sekaligus kompetensi profesional dan karakter yang baik nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 3 menit, itu ditandai akan dikumandangkannya azan asar untuk teman Pro 2 yang akan menjalani ibadah salat asar. Semoga untuk amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman bro dua. Selamat sore. Senang banget hari ini Tia bakalan Tia balik lagi ya di program kesayangan kita setiap jam 4 sore ya. Itu adalah program Sore Ceria. Tempat kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber pastinya ya, Tia ngomong sendiri, yang pastinya berisi kisah-kisah inspiratif nih teman bro dua. Nah, teman bro dua, hari ini kita akan membahas tentang tema mengukir prestasi daerah siap menuju nasional. Nah, ngomong-ngomong prestasi nih teman bro dua ya. Terkadang ada gelar-gelar juara yang kita sebenarnya karena dipandang orang juaranya aja nih. Nah, kita sekarang mau mengulik isi dari perjalanan supaya kita bisa mendapat juara itu gimana. Karena dengan kita berprestasi, terkadang orang bilang, ah yang itu pinter kayak gitu ya, itu udah biasa juara. Padahal dibalik gelar juara tersebut pastinya ada cerita-cerita menarik dan juga usaha-usaha yang memang sudah ditekuni sejak lama nih teman Pro 2. Nah, tadi Tia udah bilang pasti Tia gak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 RRM Labo, ada Cut Safriana. Kita sapa dulu, assalamualaikum Icut.
1: Waalaikumsalam, halo Kak Tia. Halo semuanya teman-teman Pro 2.
0: Halo, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, walaupun tadi agak sedikit pilek juga.
0: Agak sedikit pilek kayak sama gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya teman Pro 2, suara Tia agak sedikit bindeng ya. Untung kita gak double bindeng ya.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi buat ngingetin juga ya buat teman Pro 2, karena mungkin cuaca ataupun aktivitas kita yang sangat padat bisa membuat imun kita turun. Jadi kita juga tetap harus jaga kesehatan ya teman Pro 2. Oke, back to topic ya. Sebelum kita masuk ke topik, coba kita tanya dulu ya Icut, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Kesibukannya ya. Apa?
1: Kesibukannya seperti mahasiswa pada umumnya.
0: Oh, cuma, pada umumnya.
1: Cuma libur ya sekarang. Iya. Walaupun libur tetap mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya.
0: Nah, apa itu kegiatannya?
1: Kegiatan-kegiatan kayak sekarang itu lagi coba-coba kerja-kerja freelance.
0: Oh, freelance.
1: Yang berkaitan dengan video gitu Kak. Terus juga mengisi kekosongan dengan ikut kegiatan-kegiatan kampus seperti di unit kegiatan mahasiswa gitu.
0: Oke. Ini ngomong-ngomong kan sebentar lagi udah mau selesai ya apa namanya libur kuliahnya. Ini masuk di tanggal berapa?
1: Masuknya di tanggal 18 Agustus.
0: 18. Ini semester berapa, Icut?
1: Semester 3.
0: Semester 3. Oh, masih muda banget ya teman Pro 2. Tapi udah ada dapat gelar juara nih. Penasaran kan juara apa? Jadi Icut Safriana ini teman Pro 2 ya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tengku Umar ya. Dan sekaligus juara 1. Wow, juara 1 loh. Penulisan lakon Peksimida Aceh 2026 ya, benar ya?
1: Benar, Kak. Alhamdulillah.
0: Seneng enggak?
1: Seneng pasti, infonya gak sia-sia.
0: Oke, nah sebelumnya nih ya Icut ya, kamu sebenarnya boleh diceritain gak sih pertama kali ataupun kenapa sih kepikiran ikut lomba penulisan lakon? Padahal kan banyak ya, kayak yang kita tahu ya teman Pro 2, banyak lomba-lomba penulisan lain, misalnya kayak penulisan artikel, penulisan novel dan segala macam. Kenapa kamu memilih untuk ikut lomba penulisan lakon?
1: Menarik sih Kak kalau bahas kenapa memilih penulisan lakon gitu ya. Kalau dari sendiri itu awalnya kami itu ada seleksi Kak di UKU, seleksi tingkat universitas dulu. Nah, setelah itu kami bisa milih dua cabang lomba.
0: Oh, cabang
1: untuk
0: lomba.
1: Diseleksi. Jadi ada banyak lomba, kita bisa milih dua setiap individu. Nah, Icut itu milihnya puisi, baca puisi sama sama lakon. Jadi Icut berpikir bahwa baca puisi Icut udah pernah menang sebelumnya.
0: Oh, udah
1: pas
0: pernah
1: SMA.
0: Oh.
1: Ya, terus gimana kalau challenging tuh, tantangin diri sendiri untuk lomba-lomba lain. Nah, Icut juga berpikir Kak kalau misalnya Icut itu juga tergabung di UKM seni dan UKM riset. Kepenulisan riset untuk mahasiswa di UTU, UKM RIPENA. Nah, di situ Icut ikut dua-duanya.
0: Oh, ikut dua-duanya.
1: Ikut dua-duanya dan alhamdulillah kepilihnya ternyata di penulisan lakon.
0: Oke.
1: Ya, terus juga kenapa dari sekian banyak penulisan lakon kan bisa pilih yang lain ya, Kak?
0: Iya, benar.
1: Nah,
0: benar.
1: Itu itu karena tadi Kak, karena
0: rezekinya ya.
1: Icut memadukan dua skill dari UKM riset tadi sama UKM seni. Karena penulisan lakon itu Kak, itu kita menulis naskah untuk teater.
0: Iya.
1: Nah, teater itu kan masuk ke seni ya Kak.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya karena ini penulisan itu make sense kan sama RIPENA sama UKM riset tadi. Jadi pas banget tuh Icut ikutin aja itunya apa namanya?
0: Lombanya
1: penulisan lakonnya. Terus alhamdulillahnya keterima, cuma ternyata ada seleksi lagi kak.
0: Ada seleksi lagi.
1: Iya, intinya seleksi berlapis-lapis itu kak.
0: Jadi lumayan ya seleksi mulu ya.
1: Iya, mungkin Utu mau mencari orang-orang yang kompeten banget, jadi pengen nyarinya berlapis-lapis gitu. Jadi kepilih dua orang nih, juara satu sama juara duanya. Kami latihan lagi tuh kak, latihan lagi, latihan sekaligus dengan bimbingan dari pembimbing kami itu. Nah, alhamdulillahnya pas di tahap-tahap terakhir itu kami disuruh membuat membuat penulisan lakon. Jadi ada sekitar beberapa yang Icut buat. Icut berpikir ini kalau misalnya Icut buat satu naskah aja sama dong kayak juara duanya. Sedangkan pembimbing Icut bilang boleh kok dari turunan tema yang ada di Peksiminas itu kami belajar gitu, boleh kok di beberapa tema Icut buat juga. Nah di situ Icut akhirnya, wah ini harus main strategi nih.
0: All out ya.
1: Gak mau remehkan juara dua kan, itu keren juga dia kan. Nah terus Icut buat dua naskah, dua naskah untuk diseleksi oleh pembina. Dan alhamdulillahnya lagi ternyata Icut yang mewakili Utu untuk ke Peksimida, untuk mewakili kampus itu masih yang di lingkup,
0: masih lingkup daerah
1: Aceh,
0: ya.
1: Terus setelah itu ya pergi ke Banda, ke Banda Aceh. Kemarin itu tempatnya di USK kak.
0: Di USK.
1: Di situ seleksi sampai Icut kan kebanyakan karena Icut nulis, itu kebanyakan Icut di dalam ruangan untuk belajar. Jadi ketika orang lain supporter, Icut di dalam kamar untuk nulis gitu. Gitu kan. Terus akhirnya di hari lomba Icut berpikir gimana ya bikin penulisan lakon ini, kita kan di situ nggak tahu ya kemampuan orang lain gimana ya kak. Nah dari situ Icut coba untuk menggali ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Maksudnya itu ide-ide yang menyatukan satu hal yang berbeda dengan hal yang lain yang berbeda juga. Jadi Icut nyambungin, cuma nggak bisa spoiler di sini.
0: Waduh, nggak bisa di spoiler teman berdua.
1: Jadi di situ udah dapet ide. Nah untuk penulisan lakon sendiri kak, itu kami diberikan tema itu ketika lomba di hari hanya.
0: Oh, di hari hanya temanya. Ya, berarti jadi, kita nggak bisa prepare dulu gitu ya?
1: Benar. Jadi di situ Icut berpikir harus menulis itu, walaupun sebenarnya udah latihan juga karena memang udah tahu juga kalau bakalan dikasih di hari H latihan untuk nulis, kasih tema nulis gitu. Cuma kan bedanya deg-degan ya.
0: Banget ya.
1: Banyak orang lain juga lagi mikirin ide juga sambil nulis, sambil getik. Nah di situ Icut ngeliat, wah ini orang-orang pada serius-serius banget gitu, kayak wah keren-keren nih. Ya udahlah, tidak memikirkan orang lain lagi, lanjut sama
0: tulisan kita,
1: sama tulisan sendiri. Akhirnya siap. Jadi pas udah siap itu, Icut kayak mikirnya, ya udah yang penting udah do my best gitu.
0: Benar.
1: Udah memberikan terbaik, udah effort kok. Kalau ditanya sama orang, udah ngapain aja udah kok, udah buat beberapa naskah yang lain di rumah, juga udah kasih yang terbaik buat diri sendiri juga dari latihan, enggak sampai enggak jadi supporter untuk teman yang lain gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya ya udah kalau kata teman Icut yang ikut Peksimida itu, datang, kerjain, lupakan.
0: Iya, benar banget ya. Jadi itu tipsnya teman berdua, kalau kamu misalnya mau ikut lomba yang itu nge-pressure banget ya, udah kamu datang, kamu kerjain atau kamu lakuin, udah pulang lupain ya.
1: Iya benar, tapi nggak benar-benar dilupain.
0: Iya
1: kok.
0: Dong, pastinya itu nggak yang terus-terusan jadi kita buat overthinking
1: bener.
0: Kan.
1: Tetap ada evaluasinya juga.
0: Benar pasti.
1: Gitu sampai di situ akhirnya tiba-tiba banget nih di hari setelahnya itu Icut kebetulan dapat lombanya itu satu hari sebelum pengumuman.
0: Pengumuman. Jadi cepet ya pengumumannya.
1: Jadi untung cepet kak.
0: Iya.
1: Nggak suka ya overthinking. Ini lewat gak ya? Ini gimana gak ya? Nah Icut expectnya itu ya nggak sebisa juara satu gitu loh kak. Karena kita nggak tahu kan kemampuan orang gimana.
0: Bener.
1: Ternyata pas dipanggil itu benar-benar orang udah yang kayak Cucut menang Cut. Icut maksudnya itu benar nama Icut tuh yang dipanggil.
0: Iya.
1: Kaget banget, pucat gitu kan.
0: Emang seriusan nih gue nih gitu ya. Seriusan nih.
1: Ternyata benar gitu. disadarkan oleh orang-orang yang menepuk pundak itu, cut menang cut gitu.
0: Jadi rasanya memang kayak wah banget gitu ya, kayak misalnya kita, apalagi kita nggak nyangka ya, kayak misalnya teman prodi juga gitu, kayak udah lomba kita udah do my best gitu ya, kayak yang Icut bilang, jadi tinggal lihat hasil, tapi kayak kok mereka keren-keren ya gitu ya, kita tuh ada rasa minder tersendiri, tapi ternyata memang kemampuan kita tuh bagus, lebih bagus dari mereka gitu, dan pantas buat menang gitu ya, berarti luar biasa deg-degan dan excited pastinya ya.
1: Excited banget sih kak, karena juga ini penulisan lakon itu baru pertama kali Icut ikut.
0: Pertama kali ya.
1: Memang Icut ada ikut kegiatan-kegiatan penulisan lainnya, cuman kan berbeda ya, sensenya, rasanya itu berbeda. Penulisan lakon itu kan berhubungan dengan seni, dengan gimana kita mementaskan teater itu melalui penulisan lakon ini.
0: Iya, dan yang sepertinya agak sedikit rumit karena kan itu kita harus masukkan semua perasaan, semua ekspresi ke dalam suatu tulisan, dan itu tuh agak lumayan susah ya teman pro 2. Apalagi kalau misalnya kita menjalani lakonnya sendiri, itu kita bisa improvisasi gitu ya, gimana perasaan kita. Tapi kalau kita menulis naskah, kita sendiri yang berimajinasi ya, ekspresi orang kayak gimana ya.
1: Dan juga ada waktunya, jadi ada batasan waktu. Intinya dari penulisan itu kita harus memperkirakan untuk pementasan itu tidak boleh lebih dari 45 menit. Jadi kita harus, makanya harus pakai rasa banget untuk
0: buat ini. Kan, buat feelnya kan. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin tertarik ya dengan penulisan lakon itu, coba deh boleh di spill Icut tips-tips and triknya. Kira-kira minat ada teman pro 2 yang mungkin tertarik ya, ataupun aduh belum pernah denger nih penulisan lakon gitu ya. Biasanya kan penulisan kayak lebih ke cerpen, puisi gitu ya, ataupun penulisan artikel gitu. Biasanya kalau lakon ini belum yang terlalu rame gitu ya untuk diperlombakan. Kalau misalnya puisi udah rame banget dari SMP, SMA itu juga banyak yang diperlombakan. Nah boleh gak sih kasih tips-tips supaya lebih mendalami gitu feel-nya untuk bisa nulis lakon?
1: FYI kak, FYI itu Icut itu sebelum ikut penulisan lakon ini, memang sebelumnya itu udah bergelut di dunia film sebenarnya. Jadi Icut tuh di Ilkom, ada circle memang perkumpulan teman-teman yang suka sama dunia film, video, intinya konten-konten gitu. Namanya Excellent Production. Ya di situ Icut itu memang setiap ada project itu Icut selalu dikasih tugas sama teman-teman, kayak dipercayakan gitulah, dipercayakan untuk buat script writer.
0: Memang
1: di bagian nulisnya gitu. Dan juga ketika diskusi itu memang ada beberapa teman yang bilang, "Cut, ide Cut apa nih? Biasa bagus gitu." Jadi memang dari sebelum ikut lakon ini, Cut itu udah mencoba untuk mengeluarkan bagaimana sih ide-ide yang bagus gitu kan. Karena di lakon ini yang membedakan kita, penulisan kita dengan penulisan orang lain, pastinya dari ide.
0: Bener
1: dan juga
0: banget.
1: Penyusunannya gimana. Nah memang kalau misalnya membuat film atau video dan penulisan lakon itu berbeda, cuman karena udah sering buat ditulis-tulisan gitu, jadi untuk triknya itu ya coba aja kembangin penulisan dan coba aja explore banyak hal yang berhubungan dengan penulisan lakon. Jadi kayak Icut, Icut masuk ke UKM RIPENA, riset. Nah di situ kan Icut belajar cara yang menulis yang baik dan benar. Terus juga di UKM seni, di seni Icut, di seni itu Icut ambilnya di bagian teater kak.
0: Teater. Jadi memang kan kalau teater emang relate gitu ya.
1: Iya relate gitu. Dan dua keilmuan ini tuh mirip dengan penulisan lakon kalau disatukan. Jadi dari situ triknya Icut memang explore banyak hal yang berhubungan dengan itu. Dan sebenarnya itu gak ada planningnya kak.
0: Jadi memang ngalir gitu aja gitu ya.
1: Iya ngalir kan memang. Dan penulisan lakon ini salah satu banyak orang yang penulisan lakon ini banyak orang yang gak ini kak, yang gak mau cari tahu sebenarnya itu apa.
0: Karena kan memang agak jarang kedengar gitu ya kalau untuk penulisan lakon ya.
1: Karena jarang orang yang ngelirik, ya udah apa salahnya Icut coba. Dan ini mirip-mirip dengan
0: anti mainstream ya. Kalau orang semuanya kesini, kita cari inovasi baru gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan yang sama-sama banget supaya kita kelihatan spesial gitu ya. Pastinya ya.
1: Iya, dan itu bisa membuka peluang juga kan Kak. Kayak sekarang ini bisa membuka peluang untuk diundang di RRI ini.
0: Bener banget ya teman-teman dua. Nah, itu kan tadi kita ngobrolin cerita gimana Icut tertarik ya untuk ke apa ujung-ujungnya bisa ikut lomba penulisan lakon. lakon. Nah, kita masuk ke tantangannya nih. Nah, selama ikut kompetisi itu, apa sih tantangan yang berat banget? Pernah nggak sih ada kamu rasain berat banget gitu ya? Kemudian, aduh, nggak tahu nih lanjutannya mau apa. Tiba-tiba ngeblank, nggak tahu nih mau alurnya kemana gitu. Ada nggak sih kejadian kayak gitu waktu kompetisi ini?
1: Kalau ikut pas ke kompetisinya itu, pas kompetisi ikut nggak terlalu banyak sih tantangannya, karena udah mempersiapkan dari sebelumnya. Justru tantangan ikut itu ada pas latihan, Kak.
0: Pas latihannya.
1: Iya, karena ikut harus membagi waktu pertama.
0: Iya.
1: Kedua, ikut itu kan mencari ide dan mau idenya bagus itu ikut coba-coba cari sebelum kegiatannya nih, masih belajar-belajar. Nah itu. Nah itu ikut gunain teknologi, ikut gunain gimana sih ide ini sama ide ini bisa nyambung, gimana sih narasinya biar cocok, biar klop. Nah itu ikut gunain AI. Nah cuman setelah ikut sering berjalannya waktu ikut gunain AI itu untuk belajar, ikut malah ngerasa kayak kok idenya makin aneh ya, makin liar, makin gak masuk akal gitu. Nah sedangkan ikut tetap aja gunain itu untuk belajar gitu. Nah tapi pas di kompetisinya malah berbanding terbalik, Kak. Jadi karena kan kita no gadget, no wifi, no apapun. Jadi kayak, lah ini pinteran otak gue ternyata. Pinteran otak Icut ternyata. Daripada si AI-nya. Jadi kayak pas lomba tuh kirain gak akan bisa gitu untuk nyelesain naskahnya. Tapi ternyata bisa, itulah tantangannya itu. Dari gimana Icut latihan tadi gunain AI, ternyata AI itu sebenarnya gak selalu bisa membantu. Cuman alhamdulillahnya juga bisa membantu sih beberapa aspek, cuma di beberapa aspek yang lain enggak. Jadi selain manajemen waktu tadi, kalau manajemen waktu itu Icut harus membagi waktu, Kak, antara antara akademik, karena di saat-saat belajar penyelesaian lakon ini itu UAS, Kak.
0: Oh, UAS. Itu enggak enak banget ya.
1: Iya,
0: timingnya.
1: Benar. Terus juga selain UAS, Icut juga jadi brand ambassador Google Student Ambassador, Kak. Di situ kayak harus buat konten, harus buat kegiatan di kampus. Terus juga belum lagi organisasi. Nah, itu sih tantangannya. Cuman di balik tantangan itu, Icut coba cari jalan keluarnya gimana. Dan yap, akhirnya coba untuk nyusun-nyusun gimana waktu yang tepat untuk intinya seminggu tuh ada deh buat naskahnya gitu.
0: Oh,
1: walaupun
0: enggak
1: siap. Walaupun enggak siap, cuma ada ngetik,
0: ada progres lah pokoknya ya.
1: Jadi Icut belajar setiap satu minggu tuh harus ada waktu pokoknya untuk buat
0: belajar naskah.
1: Oke. Penulisan lakonnya.
0: Jadi buat teman berdua juga ya, mungkin terinspirasi dari Icut. Sebenarnya memang kalau misalnya kita pakai AI ya, itu lebih ke ngelatih otak kita ya. Jadi kita kayak nge-brainstorming ide-ide yang kita punya, gimana sih caranya kamu relatekan supaya bisa nyatu gitu ya. Cuman kan memang apalagi kalau kita pakai AI gratisan ya. Pasti makin lama makin ngaco jawabannya.
1: Bener, Kak, makin liar
0: kemana-mana. Liar. Jadi buat teman dua yang memang boleh kita memanfaatkan teknologi, tapi kita harus cross check lagi ya, enggak gitu pleketiplet kita ambil gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kita memang kalau misalnya kayak yang Icut bilang tadi, kalau misalnya kompetisi kan pastinya enggak boleh ada internet, enggak boleh ada gadget. Tapi dengan kita latihan mungkin dengan bantuan AI, setidaknya pikiran kita bisa lebih terbuka dengan jawaban-jawaban yang liar mereka, kok kayaknya enggak masuk akal gitu ya. Jadinya kita makin mikir ya.
1: Benar, Kak.
0: Yang tadinya mungkin enggak ada trigger buat mikir, jadinya kita ke-trigger untuk mikir. Jadi sebenarnya bukan kita menolak banget adanya teknologi, tapi sebenarnya AI itu juga ngebantu ya buat kita kebuka pikirannya selama kita pakai dengan benar ya, masih Icut ya. Kadang-kadang kan orang masukin aja ke AI, aku nggak mau mikir lagi gitu kan. Itu salah banget nih teman perdua, karena itu kayak Icut bilang, jawabannya bisa jadi liar gitu. Bisa jadi makin kacau atau bisa jadi makin kurang apa ya, nggak seperti yang kita mau gitu ya. Tetap harus ada namanya koreksi lagi ataupun perbaikan yang memang kita mau seperti apa gitu ya, apalagi untuk kompetisi ya. Jadi memang harus latihan, prepare supaya di kompetisi itu nggak deg-degan ya, ataupun nggak ngeblank. Berarti kalau untuk tantangannya itu lebih ke persiapan mungkin ya. Karena persiapan udah mateng, jadinya waktu kompetisi jadi kayak udah ngalir aja gitu ya.
1: Iya, ngalir aja. Dan seru banget sih. Maksudnya kita mikir di situ karena kami diberikan satu space, ini satu ruangan. Terserah kita mau di sana, ujung sana, ujung sana.
0: Terserah. Berarti dibebaskan kita mau ke sebelah mana
1: tapi
0: ya.
1: Harus di ruangan itu. Jadi se-introvert mungkin agak-agak sanaan
0: dikit lah. Karena tuh butuh berpikir jernih ya, enggak bisa kena apa distraksi manapun, karena kan itu kita berhubungan dengan perasaan ya. Gimana caranya dari tulisan itu bisa merepresentasikan emosi dari si pemainnya gitu ya. Karena kan kalau untuk penulisan lakon lebih beda ya, kalau misalnya kita novel kan kita gimana caranya membaca juga menghayati perasaan apa yang kita tulis. Tapi kalau lakon dia harus memerankan itu gitu ya. Jadi memang untuk nge-trigger emosinya juga dari tulisan kita gitu ya.
1: Bahkan kita harus memikirkan pementasan dari lampu-lampunya.
0: Iya, sorotnya dari mana, soundnya masuknya gimana gitu ya. Itu kompleks banget ya sebenarnya. Apalagi kan kayak misalnya film ya, kayak tadi scriptwriter, kalau memang kita udah terbiasa ya mungkin kurang lebih gak jauh beda ya dengan penulisan lakon berarti ya. Cuman kalau lakon kan dia lebih ke artnya lebih dapet gitu dibandingkan kalau kita buat film. Film kan mungkin kayak film pendek, gak sebegitu apa ya, mendalam banget gitu ya. Kalau lakon kan kayak gimana banget gitu ya, karena ekspresinya tuh lebih banyak dibandingkan kita kalau misalnya menulis dengan film pendek gitu pastinya ya. Oke, itu tadi dari penulisan lakon. Kalau dari kehidupan mahasiswa, kan tadi udah di-spill ya sama Icut, gimana sih cara manajemen waktu gitu. Terus ini kan masih semester awal-awal, oke lah ya, bisa diatur gitu. Nah nanti kan kalau udah mulai naik semester, mungkin ke semester 4, 5, 6 ya, yang udah mulai makin sibuk, ada yang namanya apa praktikum pastinya ya, yang lumayan sibuk menyita waktu. Kira-kira gimana nih Icut manajemen waktunya? Kayak tadi kan Icut udah sempat informasiin kalau misalnya dalam seminggu harus ada nulis gitu ya. Nah nanti kalau misalnya semakin padat lagi, kira-kira gimana nih strategi Icut buat menyiasati waktunya supaya tetap bisa nulis? Karena kan terkadang teman perdua nih ada yang baru mau mulai mungkin di semester 5 gitu ya. Kira-kira gimana nih, ada gak strategi lain yang mungkin seminggu sekali harus gimana gitu? Boleh?
1: Boleh kak. Nah jadi kalau strategi dari Icut sendiri itu gimana manajemen waktunya kalau nanti misalnya udah praktikum. Sebelum-sebelumnya sebenarnya udah ada praktikum juga sih kak. Jadi kebanyakan kan di ilmu komunikasi itu praktek, dan Icut itu udah dapetin prakteknya di semester sebelumnya, semester 2. Nah kalau untuk trik manajemen waktunya itu, kalau ada praktikum sama sih kak, kayak manajemen waktunya dengan kita ngelis gitu. Ngelis besok ada apa aja itu, tapi malamnya kita ngelis besok ada apa aja dan apa ajanya itu jam berapa. Intinya kita brainstorming kan besok ngapain pokoknya nih. Kalau mau ini, ini bentrok ternyata. Nah kalau misalnya ada kegiatan yang bentrok itu, itu ngelihat dulu situasi dan kondisinya, yang mana yang harus, gimana pun caranya kita gak bisa ngambil dua-duanya.
0: Benar.
1: Kita harus memilih salah priority satunya.
0: Priority yang mana yang paling prioritas ya.
1: Nah, ketika ada hal seperti itu, Icut komunikasikan. Komunikasi ke diri sendiri dulu. Sebenarnya yang mana ini, yang mana. Nah, setelah itu baru komunikasikan ke orang-orang yang bersangkutan gitu. Terus juga kalau misalnya udah banyak banget, justru itu kak, justru itu Icut mulainya dari semester awal. Itu sebenarnya mungkin orang lain gak tahu ya. Itu cuman plannya Icut dari awal masuk kuliah. Icut gak mau sehari pun menyia-nyiakan sesuatu gitu. Karena takutnya nyesel di akhir. Ngapain kita mulai di akhir? Dan semua hal yang udah Icut lakuin sekarang itu sebenarnya dari sakit hati kak.
0: Waduh, sakit hati ya?
1: Bukan.
0: Tapi, gimana nih, sakit hati tentang apa nih?
1: Tapi sakit hati ditolak sama sama organisasi. Terus juga gak menang di perlombaan. Itu justru itu yang memacu Icut sekarang kayak lihat lo ini yang kamu nggak lewatin udah kayak gini lo sekarang mau ngebuktiin gitu. Nggak tahu ya ini toxic atau enggak, tapi sebenarnya dari sakit hati ini sih sebenarnya, makanya udah mau mulai untuk ikut-ikut. Jadi harus plan nih, kalau jadi mahasiswa nih harus dari awal cari-cari informasi lomba. Jadi pas di akhir udah mulai santai, mulai santai. Sebenarnya gak santai juga sih, lebih ke kayak udah punya prioritas untuk harus selesai cepet nih. Harus prioritas ke skripsi, ke hal-hal yang di ujung universitas, di ujung mahasiswa gitu.
0: Gitu. Jadi memang kak, gitu ya, memang kalau misalnya teman pro 2, kalau misalnya kamu ditolak kayak tadi ya, kayak Icut ya, atau gagal kompetisi, itu jangan mundur dulu, itu jangan apa ya, pesimis dulu ya, dengan kita mungkin sakit hati gitu ya, kayak yang Icut bilang, itu makin membakar semangat kita supaya bisa membuktiin ke orang yang mungkin ngalahin kita sebelumnya di kompetisi, ataupun orang yang nolak untuk kayak Icu tadi ya, nolak untuk masuk ke apa tadi organisasi ya. Gitu ya. Jadi bukan kita langsung pesimis, aduh aku nggak keterima, kayak misalnya aku nggak keterima di kampus ini gitu ya, aku bisa kok nunjukin bahwasannya aku lebih hebat di kampus lain. Nah itu sebenarnya sisi positif dari kegagalan ya. Jadi dengan kita gagal sebenarnya bisa membuka atau memacu kita bisa lebih maju lagi. Jadi kita jangan takut gagal ya, kita mulai dulu, kita ikut. Karena kita nggak ikut kompetisi nggak kayak Icut ya, nggak akan kepikiran untuk cari-cari lomba-lomba lain gitu. Kalau misalnya kita santai kayak yang Icut bilang kan, nggak menyia-nyiakan satu hari pun, kita santai, kita udahlah hidup apa adanya gitu.
1: Iya, karena sebenarnya dari semua plan yang udah Icut rangkai dari awal masuk UNIF itu memang lebih banyak kegagalan sih kak.
0: Iya.
1: Kegagalan itu mungkin orang lain nggak tahu nih kegagalan kita udah berapa. Karena ya personal branding kita kasih nampak ke orang lain ya, yang menang-menang doang.
0: Iya dong.
1: Kayaknya nggak tahu yang kalah itu kayaknya lebih banyak daripada yang menang. Jadi itu, jadi Icut memotivasikan diri sendiri dari hal-hal yang udah Icut lewatin, misalnya nggak keterima ataupun nggak lolos di lomba-lomba tertentu, bisa kok. Lomba itu gak cuma satu kan?
0: Iya, gitu sih ya, itu bang, itu teman pro 2 yang memang harus kita pegang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau maju, ya kita jangan lihat di story-story orang, ini orang udah flexing ini nih, kok orang ini menang-menang mulu sih, ah jenius gitu kan ya. Padahal dia gak tahu ya seberapa banyak kegagalan ataupun usaha yang dia buat untuk bisa mencapai di titik itu, bener ya.
1: Iya,
0: karena buat teman pro 2 juga kayak misalnya nih, orang-orang yang memang sudah kesetting, misalnya dapet juara, kemudian dapet penghargaan, pastinya hidupnya lebih disiplin gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau lebih maju, kita juga harus bisa disiplinin waktu, terutama ya dengan tadi mungkin journaling ya, kayak misalnya Icut buat kita journaling dulu malamnya nih, besok mau ngapain gitu ya. Terus kita set prioritas ya, pastinya ya set prioritas mana yang paling penting duluan kita kerjakan gitu. Oke, ini kan tadi udah ngebahas gimana caranya Icut membagi waktu. Nah untuk kedepannya target Icut selanjutnya gimana nih, apakah ada perlombaan untuk tingkat nasional mungkin dalam waktu dekat, atau mau ada karya apa lagi nih dalam waktu dekat?
1: Oke, kalau ditanya karya ataupun gimana sih nanti Icut selanjutnya mau ikut lomba ini, mau ikut lomba ini, sebenarnya kalau untuk itu Icut itu sering nyembunyiin proses sih kak, jujur. Karena kayak yang di lomba ini ya, Icut tuh udah mulai kalau ada lomba itu nggak mau share ke orang lain kecuali sama orang tua, sama keluarga atau sama teman paling deket lah. Nah karena dari lomba-lomba sebelumnya yang Icut pelajari kak, itu ketika Icut ikut lomba dan Icut post, Icut kasih tahu ke orang lain, itu malah justru gak menang. Jadi gak tuh tersugesti sendiri kak sama mindset itu akhirnya. Jadi kalau ada lomba, tunggu lombanya kelar baru nanti di post semuanya di Instagram atau ngasih tahu ke orang lain atau ngabarin ke orang lain. Jadi kalau misalnya kedepannya gimana, doain yang terbaik aja sih.
0: Doain yang terbaik ya, berarti targetnya gak ada mau ikut kejuaraan nasional mungkin?
1: Ada, mengulik ya?
0: ada, iya dong, itu tugas kita untuk mengulik.
1: Pastinya ada ya.
0: Jadi untuk persiapan juga pastinya sudah mau dimulai ya, kalau misalnya memang mau targetnya ke nasional ya tahun pro 2. Jadi buat tahun pro 2 juga jangan minder, kayak misalnya kita, oh aku bukan anak ibu kota gitu ya, aku anak daerah, emang aku bisa berprestasi? Tentunya bisa ya kan, dengan kita mungkin konsisten, disiplin, dan apa ya, jangan takut gagal pastinya, dan mulai ya. Mulai, kalau kita gak mulai,
1: betul sekali kak.
0: Itu kapan kita tahu ataupun kapan kita bisa berkembang kalau misalnya kita gak mulai nih tahun pro 2. Oke, teman pro 2 udah mau nyampe ke penghujung ya. Terakhir pesan Icut mungkin untuk teman-teman pro 2 yang di luar sana, kira-kira apa nih yang mau kamu sampaikan supaya bisa menjadi orang yang bisa mengharumkan nama daerahnya atau nama kampung halamannya di tingkat nasional? Silakan sebelah sini.
1: Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan pro RRI pro 2, Icut mau bilang ke teman-teman semua kalau life must go on. Mulai aja dulu. Dan mulai itu kita bisa sedikit demi sedikit untuk mencoba banyak hal. Mencoba itu sebenarnya gak sulit, tapi yang lebih sulit itu adalah konsisten sama hal yang udah dicoba. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, Icut harap kita semua bisa membanggakan nama daerah, kita bisa membanggakan nama orang tua dulu sebenarnya. Karena dari situ kita juga bisa membanggakan daerah dan bisa membanggakan diri sendiri. So Icut mau untuk teman-teman semua yakin sama diri sendiri kalau kalian itu sebenarnya punya potensi, punya minat dan bakat yang kalian itu mungkin pendam, tapi coba untuk cari tahu, untuk mengenal diri sendiri, dan di situ kalian bakalan tahu apa arti dari semua hal yang udah kalian cari tahu itu, dan kalian pasti bisa untuk mencoba untuk gak takut lagi, untuk terus-terusan punya ambisi untuk ikut-ikut lomba kayak Icut banyak, gak mikirin oh itu menang kalah, enggak, tapi dari mencoba dan konsisten, teman-teman semua Icut yakin teman-teman pasti bisa.
0: Oke deh, keren banget ya untuk pesan-pesan dari Icut ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria hari ini. Dari obrolan kita ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2. Seperti yang tadi kita udah obrolin, jangan takut buat mencoba. Dengan kita mencoba, kita bisa tahu ya apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya. Dan dengan mencoba, kita juga harus tetap konsisten, terus memperbaiki diri dan juga evaluasi pastinya teman Pro 2. Karena kita dari daerah itu akan lahir karya, dari karya akan lahir prestasi, dan dari prestasi kita akan lanjutkan ke tingkat nasional dan lebih baik lagi pastinya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, terima kasih juga buat Icut ya,
1: kasih,
0: udah ngeluangin waktunya di sesi-sesi sibuk mungkin ya kegiatan, dan walaupun sebentar lagi udah masuk kuliah, kita doakan ya teman Pro 2, semoga Icut kedepannya semakin sukses pastinya. Amin. Ya akademiknya berjalan lancar, kemudian target-target selanjutnya juga bisa tercapai pastinya. Amin. Ya. Oke teman Pro 2, sekian untuk program Sore Ceria hari ini, kita akan ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Nomor 2, dia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nanti aja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
5: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
6: Nane meka pesan si mane, kawasa tempat.
0: Lagu Bolelebo,

buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Prodi 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani teman Prodi 2. Nah, buat teman Prodi 2, gak kerasa ya, sekarang udah jam udah menunjukkan pukul 17:16 waktu Indonesia Barat nih teman Prodi 2. Ini tadi teman Prodi 2 udah mulai siap-siap pulang kayaknya ya. Ada yang untuk teman Prodi 2 yang bekerja di kantor mungkin ya, sudah mulai siap-siap untuk pulang. Dan semoga untuk teman Prodi 2 yang pulang menggunakan kendaraan ya, semoga bisa sampai dengan selamat sampai di tujuan, sampai di rumah, dan juga tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Prodi 2. Nah teman Prodi 2, Tia juga punya informasi nih ya teman Prodi 2. Buat teman Prodi 2 yang punya suara keren dan hobi banget nyanyi nih ya, yang pastinya bukan cuman di karaoke kamar mandi ya. Ini saatnya kamu buat bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Itu adalah ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI. Itu kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia, berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, buat teman Prodi 2 yang mungkin merasa sesuai dengan kriteria, ayo segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Itu kamu bisa daftar secara online di websitenya bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id, kemudian Instagram @RRI_Melabuh, dan juga Instagram @Pro2Melabuh. Atau kamu bisa menghubungi nomor ECI di 0822-7425-8030. Atau kamu juga bisa menghubungi Faiz di 0852-7778-3929. Nah, yuk kamu bisa tunjukin bakat kamu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh, Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suara kamu didengar di Indonesia nih, teman Prodi 2. Oke, teman Prodi 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, Tia tetap menghadirkan lagu-lagu yang menarik buat teman Prodi 2. Dan tetap stay tune di Prodi 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, dia mau kasih tahu informasi seputar waktu dikumandangkannya sholat maghrib, teman Pro 2. Untuk wilayah Labo dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:52. Untuk wilayah Aceh Barat Daya akan dikumandangkan di pukul 18:49. Untuk wilayah Aceh Jaya akan dikumandangkan di pukul 18:55. Dan untuk di wilayah Nagan Raya akan dikumandangkan di pukul 18:51. Dan untuk wilayah Simelu akan dikumandangkan di pukul 18:49 ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, selain untuk jadwal sholat maghrib, dia tetap akan mau menghadirkan informasi buat teman Pro 2, yaitu berita yang akan dia informasikan deh, yang dilansir dari rri.co.id. Sebanyak 57 tim ambil bagian dari turnamen mini soccer Piala dan Rem 012 Teku Umar. Turnamen itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen yang memperebutkan Piala dan Rem 012 Teku Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antar jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran dan Dimse Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Dan Rem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Widarto Esos MM secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala dan Rem 012 Teku Umar tersebut. Dalam sambutannya, Widarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Nah, lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah mempererat persaudaraan, meningkatkan kesehatan, membangun silaturahmi, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat dan teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi detia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dir

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan Jalan Santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenag Aceh Barat, Ikhwan, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dari pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat hari Minggu, 9 Agustus 2026. Jalan Santai diikuti sekitaran seribuan peserta yang terdiri dari keluarga besar Kemenag Aceh Barat, siswa dan siswi MAN 1 Aceh Barat, serta masyarakat umum. Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabu. Sementara Fun Run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Nah, Ketua Panitia IKAMSA Sausikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia, serta dukungan dari berbagai pihak. Ia juga menyebutkan kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi IKAMSA dengan masyarakat. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni IKAMSA serta dukungan sejumlah sponsor. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 RI, kegiatan tersebut diharapkan tetap menjadi wadah untuk membangun pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan antara alumni, pelajar, Kemenag dan masyarakat luas di Aceh Barat, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulah bukan yang terbaik.
9: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

93 Pro 2 Radio Wabu, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Gak kerasa banget ya teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 20 menit. Teman Pro 2 mungkin sudah mulai istirahat ya, ataupun mempersiapkan untuk sholat maghrib, ataupun mempersiapkan menu makan malam nih teman Pro 2. Yang pastinya tetap temenin dengan lagu-lagu yang seru untuk nemenin teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Wabu, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

90,3 Pro 2 RRM Labo termantar baik kamu. Masih bareng Tia tahun Pro 2. Tia masih mau ngingetin lagi buat teman Pro 2 untuk waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Labo dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:52. Untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:49. Untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18:55. Dan untuk di wilayah Nagan Raya akan dikumandangkan di pukul 18:51. Dan untuk wilayah Simelu akan dikumandangkan di pukul 18:49. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman-teman juga, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18:52 itu akan ditandainya akan dikumandangkan azan Maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Teman Pro 2 yang akan menjalani ibadah salat Maghrib, semoga untuk ibadahnya lancar dan amal ibadah salat Maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Untuk teman Pro2, selamat mendengarkan program Music Live Chat.

0: tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini.
1: Ya,
0: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
0: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya, bro.
0: Centil pada masanya. Apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Benar.
0: Sakit hati juga iya.
1: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
0: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
0: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
0: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
0: Yes, bener banget.
1: Seru.
0: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
0: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
0: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
0: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
0: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
0: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
0: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
0: asik
1: saja.
0: Asik. Beraksi.
1: Ui, terus apa lagi?
0: Pelan-pelan saja.
1: Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
0: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
0: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Champ.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak
0: apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, produsen. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Benar. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya. Kasih pertanyaan yang nggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jalan.
0: Sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
0: cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Gila, kurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak recharge, enggak bisa. Kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi kayak baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Ya? Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: Okay.
4: The Dream Band.
1: And then.
4: Anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di
1: 2004. Right.
4: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh. Hmm.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok yeah. lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya,
3: benar. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, benar. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
5: Kan kita mengerti.
4: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
4: Enggak udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja.
0: Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: nanti. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
5: Ini cuma
4: pengumuman. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Dia
4: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
4: Enggak, serius ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya. Kan? Kan?
1: Iya, kan? I feel you, bro.
3: Enggak perlu tak jelasin.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
3: Yeah. kan. Yeah,
4: yeah, tapi yeah, jujur kepada halayak para apa? Pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Yeah. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Yeah. Jadi YOLO itu. Yeah.
5: Udah bridging aja sabar.
1: Masuk. Sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia udah gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jenny. Iya.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Jadi keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kira-kira seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Betul. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, yeah. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi,
1: iya,
5: manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita gak berkarya lagi.
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan
1: saya? Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure, bukan insecure, apa? Curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mah
1: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak gini. Padang panjang.
4: Padang panjang.
1: Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
3: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yo.
2: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
3: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
3: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
3: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya kaku.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
2: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
5: Cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
3: Iya.
0: Oke, cameo.
4: Kamu tuh penting kita berhasil.
3: Penting dong.
5: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
3: Bahkan belum ada statement itu barusan.
2: Cuman iya betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas?
2: Coba gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
5: Tanyaan apa tadi?
2: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
0: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Oh. Oke. Okay.
5: Dibantu
3: teman.
2: Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
0: Kolaborasi.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
5: Enggak,
2: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: Tetap.
2: Tapi emang
5: banyak.
3: Iya.
0: Harga temennya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
5: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once.
3: You Only Live Once.
2: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
2: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Okay.
2: Kalau lagi bikin,
4: nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya?
5: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana ke keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke
5: situ.
2: Maafin ya.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
3: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
4: Gua nggak kentut kok.
2: Gak
4: hidung sih. Gak,
2: nahan ketawa.
3: Oh, nahan ketawa. Oh, iya. Biar nggak lepas ya.
4: Iya iya.
3: Oke oke.
5: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena.
2: Di depan sini ada nasi goreng enak.
3: Wih.
2: Doang.
1: Oke. Nice info.
5: Boleh, boleh. Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
5: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya. Info.
5: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
5: Ke-39.
2: Stop. 2.
4: Ditambah-tambahin.
2: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
2: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
2: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
3: gue
2: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
5: itu kayaknya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya.
3: Yeah.
2: Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
3: YOLO.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
2: Kita ngatur sih.
1: Iya, enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Ya, gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy. parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror. Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Pak.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota.
0: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
4: Cuman secara spirit,
0: oke.
4: Okay. Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
0: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
0: Iya.
4: Yeah. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
0: Anthemic.
4: Kita
0: I wanna get
2: some. Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
0: Iya. Yeah. Jangan sampai tahu, ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja katanya, kalau diperpanjang deso tenan.
0: Yeah.
1: Iya. Deso tenan, deso. Malah alus jadi Jawanya di sini.
2: Iya.
3: Lo badai.
4: Iya, kawena.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
0: Oke.
4: Okay. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
4: Oh iya, baru saat
1: itu. Mereka kaget tahu.
2: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget
2: tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Okay.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu, ya?
4: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Okay. Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement.
1: Okay.
4: Oh. Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
4: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Oke. Okay.
4: Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar.
1: Okay.
4: Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay.
4: Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Okay. Marketing.
3: Klien lah pokoknya.
2: Klien
3: klien lah.
4: Klien. Kalau untuk klien dia
2: privilege
1: okay. Ya.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banding.
4: Khusus ya. Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
0: Iya. Oh.
2: Yeah, lobby melobi silaturahmi torselenja.
0: Asik.
2: Okay. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza? Betul.
3: Paling.
1: Ya.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas,
3: lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh,
2: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan karena
2: diarenya.
3: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
3: Poin dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening,
1: di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
3: Gue sedih. Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba dari pilih cua, coba.
4: Yang main siapa?
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya benar.
3: Nah terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Okay.
3: Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerannya aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah,
2: tak ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah.
2: Enggak
1: kemana-mana.
3: Udah
1: gak ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih,
0: Batu Malang. Ya, Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atasnya.
4: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
3: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh.
2: Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah, ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, iya bener.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
3: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
4: pandemi. Masih pakai masker-masker.
2: Iya. 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andri nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kasih aja kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu sih. Iya.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
0: Iya.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sampai
1: toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih
2: banyak. Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih
6: banyak.
1: Terima
4: kasih. Ada lagi aksi panggung. Ada lagi aksi
1: panggung. Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi gak mau bass soalnya. Lagi gak mau bass soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah, sekarang.

Baik, teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama untuk program Music Live Chat. Nah, teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan Azan Isya. Dan dengan kumandangkannya Azan Isya, tiap berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini, teman Pro 2 ya. Tiap pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Ritmo Labo, bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ya, tadi teman Pro 2 sudah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya pukul 20.03 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kembali bersama Dava yang bertugas hingga nanti berakhir pada pukul 24.00 yang menemani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Musik-musik hiburan akan dapat hadirkan untuk menemani malam kamu ya teman Pro 2, lewat lagu Teh Hijau, Tulus dan lagu-lagu lainnya. Teman Pro 2 siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan malam ini. Tetap bersama Pro 2 dari Molabo di 90,3 FM dan juga bisa selain ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya, aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

90,3 FM. Ada Sandi Kanester, ya Kanester dan Novela Indonesiaku. Ya teman Pro 2, di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM. Teman terbaik kamu, silakan teman Pro yang mau bergabung bersama Deva di sesi Pro 2 Obeng ya, obrolan jreng. Untuk malam ini mungkin tema kita terkait dengan MPD ya teman Pro 2, tahu gak sih MPD? Mungkin yang relate-relate aja nih teman Pro 2 ya. Dapat coba tanya juga nih sama siapa ya kita tanya ya, sama MPD. Paham gak sih AI sama MPD? Kalau yang dimaksud MPD artinya bisa berbeda tergantung konteks ya. Oke, narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik ya teman Pro 2. Narsistik yang dimaksud itu seperti apa gitu ya? Kan banyak orang kan masih nggak tahu narsis yang gimana gitu ya kan? Oke, narcissistic personality disorder atau MPD atau gangguan kepribadian narsistik adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh pola menetap berupa rasa diri sangat penting ya, kebutuhan akan kekaguman dan kesulitan berempati kepada orang lain ya teman Pro 2. Nah, beberapa hal penting, bukan sekedar percaya diri atau suka dipuji. Banyak orang yang bisa memiliki sifat narsistik tanpa mengalami MPD. MPD merupakan diagnosis klinik yang hanya dapat ditentukan oleh profesional kesehatan mental. Polanya dapat terlihat dalam hubungan, misalnya sangat membutuhkan pengakuan, sulit menerima kritik ya teman Pro 2, merasa berhak mendapat perlakuan khusus atau kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. Nah, seseorang yang sesekali egois, suka mencari perhatian atau defensi, tidak otomatis memiliki MPD. Nah, penanganannya dapat melibatkan psikoterapi dengan pendekatan yang disesuaikan oleh profesional. Ya, kalau kamu ingin membahas ciri-ciri MPD dalam hubungan atau pertemanan atau pasangan ya teman Pro 2, bisa ya dapat coba lihat bagaimana kalau MPD dalam ciri-ciri dalam sebuah hubungan gitu ya teman Pro 2. Tentu yang penting ciri-ciri berikut adalah bukan alat untuk mendiagnosis seseorang sebagai MPD. Dalam hubungan, beberapa perilaku bisa muncul sesekali pada siapa saja. MPD adalah kondisi klinis yang membutuhkan penilaian profesional. Ya, ciri yang bisa terlihat dalam hubungan, yang pertama itu sangat membutuhkan pujian atau pengakuan. Ya, contohnya terus mencari validasi dan terlihat sangat kecewa ketika usahanya tidak dipuji. Ya, kok kamu nggak bilang aku hebat? Padahal aku sudah melakukan banyak hal gitu teman Pro 2. Nah, percakapan sering kembali kepada dirinya ya, ketika kamu menceritakan masalah, pembicaraan ya segera dialihkan ke pengalaman atau masalahnya sendiri teman Pro 2. Berarti ini termasuk MPD ya. Nah, kamu, aku lagi capek dengan sekolah, dia aku jauh lebih capek, masalah aku lebih berat. Nah, berarti itu mungkin ya teman Pro 2 itu tadi narsistik ya. Sulit menerima kritik ya. Kritik ya ringan bisa dianggap sebagai serangan terhadap dirinya. Misalnya ketika kamu menyampaikan keberatan dengan sopan, dia langsung defensif ya atau menyalahkanmu. Ya, kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. Nah, perasaanmu mungkin dianggap tidak penting ketika bertentangan dengan

0: keinginannya. Kamu terlalu sensitif, itu bukan masalah besar ya. Merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus, misalnya mengharap kamu selalu tersedia, tetapi tidak merasa perlu melakukan hal yang sama untukmu. Sulit mengakui kesalahan, ya konflik sering berakhir dengan kamu yang dianggap sebagai penyebabnya. Kalau kamu nggak melakukan itu, aku nggak akan marah. Nah, teman produk memanfaatkan hubungan untuk mendapatkan sesuatu ya, misalnya mendekat ketika membutuhkan bantuan, perhatian atau keuntungan tertentu, lalu menjauh setelah mendapatkannya. Hubungan terasa sangat tidak seimbang ya, kamu harus mendengarkan, memahami, meminta maaf atau mengalah, sementara kebutuhanmu sendiri jarang mendapat ruang. Teman produk, berarti ya ada sih orang-orang kayak gitu ya kam, dalam pertemanan atau pasangan ya, seseorang teman mungkin selalu ingin menjadi pusat perhatian, meremehkan pencapaianmu atau hanya menghubungi ketika membutuhkan sesuatu. Nah, kalau hubungan romantis ya, seseorang mungkin sangat intens memberikan perhatian pada awal hubungan, tetapi kemudian menjadi sangat sensitif terhadap kritik, ingin mengontrol dinamika hubungan atau sulit mengakui kesalahan. Yang perlu diperhatikan ya, jangan langsung menyimpulkan dia MPD hanya karena menemukan 2-3 ciri ya, yang membedakan masalah kepribadian diri ya, perilaku biasa antara lain pola yang menetap muncul dalam berbagai situasi dan menyebabkan gangguan bermakna dalam kehidupan atau hubungan. Kalau kamu sedang menghadapi orang dengan perilaku seperti ini ya, lebih berguna bertanya apakah hubungan ini sehat dan bagaimana perilakunya mempengaruhiku ya, daripada mencoba mendiagnosis orang tersebut. Nah, teman pro 2 ya, kita balik lagi ke tema narcissistic ya, personality disorder atau MPD ini. Teman pro 2, mungkin kalian pernah ngalamin atau pernah ketemu dengan teman atau pacar yang seperti ini gitu ya, teman berdua ya, mungkin bisa sharing aja deh bareng Dava. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa juga ya. Oke, okay. Teman berdua, kita coba angkat telepon Ina dulu ya di Langung. Selamat putus ya Ina ya, terputus ya, coba lagi Ina. Ya, dan untuk yang lainnya juga, teman produser silakan. Ya, tema kita mungkin tadi MPD, Narcissistic Personality Disorder, atau gangguan kepribadian narsistik ya. Kesehatan mental yang ditandai oleh pola menetap berupa rasa diri sangat penting, self important ya, kebutuhan akan kekaguman dan kesulitan berempati kepada orang lain. Ini mungkin masalah nih ya kam, kalau misalkan orang yang selalu pingin dipuji gitu ya, teman pro 2 ya, yang tentunya sulit memuji orang lain atau menerima kesuksesan orang lain atau kelebihan orang lain. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Salam Dava.
0: Apa kabar Ina?
1: Kabar baik Dava.
0: Lagi apa Ina?
1: Iya, lagi nunggu Dava lah.
0: Lagi nunggu.
1: Malam kemarin Dava nggak angkat.
0: Ya, karena habis baterai Ina.
1: Mana habis baterai?
0: Dava iya.
1: Dava bilang Ina nggak ada pulsa.
0: Iya.
1: Ini masih.
0: Masih pula ada pulsa.
1: Dava juga nggak mau ngangkat kan?
0: Tekan
1: dia. Tekannya pasti, kalau enggak pasti mana terangkat pula. Karena sambungnya masih ada.
0: Iya. Aduh, iya. Gimana nih?
1: Iya, telepon itu kan karena nomor ini kan masih ada nomor sambungnya.
0: Nomor yang ada 7 sedang
1: masih
0: sibuk.
1: Masih ada nomor sambungnya lah. Bagaimana pula dengar suara Dava?
0: Coba lah beberapa
1: di radio.
0: Saat lagi. Iya. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh.
1: Iya.
0: Cobalah besok.
1: Sedang sibuk.
0: Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Coba besok.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bukan sedang tidur.
0: Nomor yang Anda tuju sedang jalan-jalan.
1: Iya. Nomor yang Anda tuju sedang makan nasi ya.
0: Iya. Coba 5 tahun lagi.
1: Ya, coba ulangi lagi.
0: Coba ulangi lagi ya. Oke, okay. Ya. Ina malam ini mau dengar lagu apa Ina?
1: Lagu apa? Lagu biasa.
0: Lagu biasa. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa nih?
1: Hah?
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya?
0: Mm-hmm.
1: Apa yang terbaru dan apa yang terlama itu?
0: Yang terbaru apa ya, nggak ada nih yang terbaru, yang terlama semua nih. Teh hijau mau dari Tulus.
1: Iya, boleh dari siapa?
0: Tulus.
1: Iya, boleh.
0: Iya, ini Tulus.
1: Kalau udah Pak bilang, dari Pak, kalau yang baru masih dalam plastik kan?
0: Iya.
1: Iya, ini udah dibuka plastiknya kan?
0: Iya, udah dibuka plastiknya. Kalau masih dalam plastik, nggak bisa dimasukkan ke player. Masih dalam kotak, ya kan?
1: Buka dulu kan?
0: Buka dulu gitu. Kayak beli HP kan dalam plastik, ada plastik baru.
1: Iya, lagu betul baru. Sekali.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana cuaca ada, Pak?
0: Cuacanya, ini aduh, panas. Cerah banget ya, cerah.
1: Oh, cerah.
0: Mm-hmm. Di Langung gimana cuacanya malam ini, Ina? Cerah?
1: Iya, ini lagi bengit panas loh, Pak.
0: Panas ya, haredang ya?
1: Iya.
0: Buka jendela dia kalau panas, kalau nggak punya kipas angin.
1: Apa?
0: Kipas angin ada?
1: Iya, kita kotak aja nih.
0: Oh, kipas pakai kotak juga nggak apa-apa, lebih hemat listrik.
1: Iya, nggak pakai listrik loh, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Hemat.
0: Hemat listrik kan, kalau lebih dingin lagi ini.
1: Oh maksud... ya, dibilangnya apa nak informasinya pada lampu sebagi ya?
0: Iya, nggak tahu, nggak ya. Tahu. Ya ada ya, ada ya, info
1: sebagian.
0: Ya. Mm-hmm. Ina lebih suka mati lampu ya kan?
1: Hah?
0: Ina lebih suka mati lampu ya kan?
1: Ya, lebih suka hidup lah, ngapain mati pula. Gimana cas HP-nya, gimana dengar radio. Hmm.
0: Kan Ina nggak perlu cas HP.
1: Gelap lagi kita.
0: Orang Ina aja kipas-kipas pakai kotak.
1: Iya, ini di sini.
0: Mm-hmm.
1: Pakai cok di sini.
0: Iya, Ina tas HP juga. Ya, bukannya bukannya HP Ina tuh pakai baterai ABC.
1: Kamin ya, cok kamin.
0: Ina. Ina HP-nya di cas juga, bukannya HP Ina dipakai baterai AC remote gitu.
1: Iya, di cas lah.
0: Di cas.
1: Mana
0: ya?
1: Ada HP enggak di cas.
0: Kalian pakai baterai ABC.
1: Emangnya ada?
0: Ya, enggak tahu HP
1: emangnya
0: Ina.
1: Emangnya ada apa enggak?
0: Enggak tahu HP Ina mungkin ada.
1: Itulah kalau ada mau, kenapa? Tapi Jakarta suka bikin gini, lem biru, lempar beli baru ya kan?
0: Iya, lem biru, lempar beli baru. Ini Bang Nanda lagi telepon nih.
1: Di mana tuh taunya dapat?
0: Kenapa ya Bang Nanda telepon
1: kalau
0: ya?
1: Ada,
0: maaf, Nanda kok lagi dinas?
1: Gak pakai cas.
0: Mm-hmm.
1: Gimana? Nah,
0: si Ina, Ina Langung ya. Ina nih Nanda lagi telepon.
1: Dalam siapa ini?
0: Nanda.
1: Nanda.
0: Oke, lanjut.
1: Nanda kipain, di mana?
2: Live TikTok lu biar aku masuk.
1: Oh, gitu.
0: Habis baterai. Aku ngecas, kan yuk.
1: Mau mulai lucu lagi nih. Masih ada Nanda sambungnya. Dibilangnya Ina terputus.
0: Udah selesai Nanda. Ya. Oke lah Ina ya, Ina.
1: Iya, kapan?
0: Innal bukan nikah haji kali.
1: Enggak apa, masih ada pasar malam.
0: Pasar malam masih, pasar malam ada, pasar siang ada. Sore, pagi, ada pasar juga masih ada. Emang mau kemana pasar kalau enggak ada?
1: Iya, masih ada pasar malam.
0: Masih.
1: Enggak apa ada ke situ?
0: Belum.
1: Oh, berapa lewat aja?
0: Lewat-lewat aja. Tapi udah jarang juga sih Dava lewat kan. Karena kan kalau malam itu biasanya Dava kan ngopi aja gitu ke warung kan.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Gak jalan kemana-mana, gak jalan jauh-jauh. Mungkin selain jaga kesehatan juga apa ya, malas kemana-mana gitu ya kan. Paling ke kantor aja paling jauh gitu kan. Di rumah jemput anak sekolah, antara anak sekolah, jemput anak sekolah gitu. Habis itu di rumah ke pasar belanja, tidur lagi siang, nanti ke kantor gitu kan. Nanti kalau mau keluar ya ke warung aja gitu, ngopi ya kan. Warung kan dekat-dekat nih sama rumah Dava nih, enak ya. Jadi bahkan ke Merbo aja jarang pulang.
1: Jarang
0: karena dekat sih, bisa 5 menit kan. Mungkin besok atau lusa lah mau apa ya, mau ketemu orang tua gitu kan. Udah lama juga gitu nggak ketemu.
1: Iya, Dava kalau hari Rabu besok mana?
0: Ya pulang ke Merbo, pulang ke rumah orang tua hari Rabu.
1: Hari apa hari Rabu?
0: Hari Rabu ya, hari Rabu. Hari Rabu kan mungkin hari Selasa.
1: Hari apa? Hari Rabu. Rabu habis kan?
0: Rabu. Ya, benar ya?
1: Iya kan?
0: Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tulak bala dong berarti.
1: Iya, tulak bala. Dapat kemana? Pasti dapat pantai kan?
0: Oh, tulak bala enggak sih? Oh, pantesan sih kalau katanya kalau bulan tulak bala ini banyak yang sakit.
1: Biasanya yang bakar lemang kan?
0: Iya, banyak yang sakit katanya ini ya. Ada. Banyak yang sakit, demam gitu ya. Karena bulan apa? Bulan sial gitu kata orang gitu yang percaya. Jadi tidak ada acara-acara kayak pesta gitu ya. Bulan Makapit ya namanya ya. Apa sih nah? Biasa kalau orang tua zaman tuh tahu gitu ya kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau kalau orang yang nggak tahu ya nggak apa-apa, tetap buat pesta, tetap buat
1: iya,
0: acara gitu ya.
1: Tahu.
0: Setelah nanti baru bulan Maulid baru bisa lagi buat-buat acara gitu ya, pesta-pesta gitu ya, enak ya.
1: Iya.
0: Berarti karena kan ini mau masuk bulan Maulid kan, Dapak taunya sih nanti akhir Agustus ya Maulid ya. Ya Maulid Nabi ya, akhir Agustus ya kan Maulid kan.
1: Iya.
0: Bulan enggak, bulan ini loh, bulan 8 ini loh, akhir tanggal 25 kalau udah apa enggak salah.
1: Iya.
0: Masa sih Ina enggak cek kalender?
1: Oh iya, duluan di Merbo baru lagi bangun nanti.
0: Iya. Mau duluan di mana pun enggak apa-apa, yang penting Ina cek dong kalendernya kapan Maulid. Asik cek WA aja ya. Asik cek HP aja kalau udah di-cas, kalau udah habis baterai di-cas gitu kan.
1: Iya. Oh iya, barusan Nanda bilang apa?
0: Dia lagi nongkrong di kafe. Dia nggak tahu kalau Dava lagi nggak tahu kalau Dava lagi on air. Dia mau ngajak Dava ngopi gitu kan.
1: Kalau Bang Hendy kapan ya, Nanda?
0: Mungkin malam besok ya, Bang Hendy ya.
1: Besok. Lalu malam Senin, Selasa, terus malam Jumat kan. Ini kalau di 21 Bang Reno.
0: Bang Reno.
1: 22 Dava. Kalau Faiz nggak lagi ya?
0: Faiz nggak lagi.
1: Faiz bagian apa dia?
0: Bagian staff ya sekarang ya. Jadi dia kerjanya staff Sabtu Minggu. Ya enggak lah, kan dia kerjanya pagi. Pagi, siang, dari Senin sampai Jumat.
1: Oh, Senin sampai Jumat. Kalau dapat besok lagi ya, Kak?
0: Iya, besok subuh.
1: Oh gitu.
0: Iya, sekarang udah nyambung ya.
1: Oh, berarti kalau perempuannya siapa di Pro 2 sekarang?
0: Pro 2 sekarang ada Kak Tami sama Kak Tia.
1: Ya, kapan datang orang itu enggak malam?
0: Enggak ada lagi malam kalau cewek sekarang, udah cowok aja gitu, kayak sayang gitu malam-malam kan, karena yang udah ada punya baby gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu, Ina. Ya makasih banget Ina, ya udah tanya-tanya banget.
1: Iya, lagunya.
0: Lagunya Teh Hijau dari
1: lagunya
0: Tulus.
1: Lagunya kita sebutkan, lu Ina pilih satu-satu.
0: Teh Hijau aja dari Tulus ya.
1: Oh iya, dari siapa nih lupa?
0: Dari Tulus.
1: Oh iya, puterin ya.
0: Puterin lagunya
1: salamnya
0: ya.
1: Salamnya buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Yang belum bergabung silahkan bergabung.
0: Oke.
1: Buat siapa selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Kalau nggak pulang.
1: Iya, duduk gitu ya, hati-hati. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman terbaik kamu, kita lanjut. Ada Erna ya, selamat malam bintang kejora kali ya.
3: Bintang kejora.
0: Apa kabar malam hari ini?
3: Kabar Erna, baik adik dapat.
0: Erna bintang kejora. Kemarin itu rame banget loh yang WhatsApp gitu tanya, katanya suara Erna tuh bagus banget kalau nyanyi.
3: Ah masa?
0: Iya dong ya kan. Sampai dibilang entar kalau Erna nyanyi itu jangan.
3: Tapi Erna udah tua loh dek, udah 44.
0: Iya kan nggak tanya, yang ada yang tanya umurnya berapa, yang tanya yang bilang ya. Umur apa suaranya bagus gitu, bukan umurnya 44.
3: Iya, soalnya aku kan suka sekali nyanyi. Seandainya ada audisi yang usia 20-an belia-belia kan, karena Erna ada tua.
0: Oh gitu, maksudnya mau audisi.
3: Pingin lah Erna ikut kan, tapi gak mungkin lagi kan, udah 44 kan.
0: Nanti kita buat audisi bintang radio khusus nenek-nenek gitu ya.
3: Kan, jangan nenek-nenek, khusus mbak-mbak.
0: Oh mbak-mbak gitu. Ya. Entar ada Mbak Erna gitu yang bakal join.
3: Kan
0: ya?
3: Ada tuh. Nyantel kan ada tuh. Nyantel kan bisa di situ. Ada dangdut, ada pop.
0: Iya.
3: Kalau di nyantel kan bisa kita nyanyi. Ya. Gay boy musai nang ningdung nang ningdung apa dang dung dung seru. Itu bisa kayak kita nyanyi itu.
0: Iya, Mustafa, oh Mustafa.
3: Urang desarap mutadang. Biar saya obatin dengan keboy musai.
0: Ser.
3: Astagfirullah.
0: Kenapa?
3: Ya, aku hobi nyanyi kayak mana ya?
0: di Geboy, Geboy Murjair. Henang ningnung,
3: henang ningnung, takutipat dang dung dung serzi.
0: Mustafa, oh Mustafa, urat sarafmu tegang, gitu ya?
3: Iya, kalau misalnya aku nyetel, aku bisa bawain lagu itu. Kalau yang lucunya kan, kalau di Pro 2 aku nggak apa lirik. Kalau di Pro 1 pas ada musik lancar bener.
0: Lancar bener ya.
3: Oh.
0: Lagu andalannya apa itu?
3: Karena kan kalau di sini kan nggak ada musik kan.
0: Kalau di sana ada musik.
3: Aku bisa gitu.
0: Oke, jadi lagu andalannya apa itu?
3: Sebenarnya aku nggak suka juga Geboy itu kan.
0: Geboy Mujair ya.
3: Aku yang suka Mawar Putih Inul itu.
0: Gimana itu lagu Mawar Putih? Sudah ada Mawar Putih, apalagi yang merah.
3: Ada yang, kayak mana lagunya? Sudah ada Mawar Putih, jangan pula yang merah. Teng-teng-teng, gaya ramai kan?
0: Sudah ada
3: apa Mawar lagi? Merah. Aduh. Kan aku suka lagunya kayak
0: gitu. Refnya. Bunga yang mekar di taman.
3: Bunga yang mekar di taman, jaga dan peliharalah, jangan sampai engkau tergoda pada asmara. Aku suka ada irama yang gitu.
0: Oh gitu. Tapi memang sukanya dangdut gitu ya. Suka iya, banget gitu
3: kalau,
0: ya.
3: Di sini kan aku kalau nggak ada musik nggak terhafal, kalau ada musik terhafal kali.
0: Tahu gitu kan. Jadi karena ini ya, berarti kalau misalkan nanti ikut audisi lagu dangdut.
3: Nggak mungkin lah Dava, kita udah kakak-kakak, tante-tante, empat-empat, nggak mungkin lah.
0: Mungkin dong.
3: Ada tua.
0: Hah? Ya nanti kan ada yang umum ya, yang nggak ada batas umur.
3: Emangnya ada?
0: Ada.
3: Audisi mbak-mbak tante-tante.
0: Ada dong ya kan, nama juga mbak-mbak berkarya ya. Mbak-mbak berkarya gitu. Umurnya itu mungkin nanti batasnya sampai 50 tahun dari
3: emangnya
0: 25. Ada dulu ada. Tapi dulu tuh dapat di radio sebelah ya.
3: Coba hitung kan. Erna ke 82. Coba sekarang Erna berapa kalau coba dapat hitung berapa udah?
0: Umurnya? Tadi kan 44 dia bilang.
3: Pas 44 ya? Nanti setahun Lebaran ke depan dan 45.
0: Ya kan? Itu kan umur kan hanya angka ya, Ray ya. Yang penting kan
3: kita pikir ya. Setahun depan 45, setahun belakang udah 46. Alah, enggak tahu lah ya.
0: Iya.
3: Semakin bertambah semakin tua
0: semakin
3: terus
0: kita. Lama kita berpisah. Semakin mesra.
3: Apa judulnya itu?
0: Malam terakhir dong.
3: Aku sukanya lagu Kandas.
0: Kandas.
3: kan sama malam kemarin sama Kak Reno.
0: Bila
3: apa tuh lagu Jol Sumbang sama Nini Karina. Rindu aku rindu kamu kan. Aku duet sama Kak Reno tuh loh.
0: Oh, dapat. Lagu rindu aku rindu kamu. Gimana lagunya?
3: Kan yang pertama apanya?
0: Lagunya rindu aku sangat rindu kamu.
3: Bukan
0: berasa
3: itu.
0: Berat bila
3: ini lagunya. Kekelip di tengah-tengah laut, lampu perahu nelayan itu. Beribu-ribu bintang sempurna bentuk bulan. Perhiasan malam teng-teng-teng. Dia disebut Makak Reno. Betul-betul-betul pohon cempaka. Kayak gitu dua-dua kami.
0: Ya semalam seru banget dong ya kan.
3: Iya. Kayak malam kemarin kan gak ada Kak Reno kan. Yang siapa malam kemarin tuh Randy
0: Bang
3: siapa
0: Hendy
3: ya?
0: Hendy.
3: Bang, bukan Bang Hendy. Oh, Bang Fadil. Tapi Erna bawain lagu apa tuh namanya? Krisdayanti kan? Pop. Erna bawain. Minggu kemarin yang kemarin dulu tuh lagu berduet sama Kak Reno.
0: Iya.
3: Karena Kak Reno kan dia selang-seling masuknya kan?
0: Jadi karaoke lah ya.
3: Iya, kadang Erna suka ambil lagu duet Kandas. Kandas kan duet tuh Evi Tamala sama Imron Sadewo kan. Erna suka duet-duet lagunya.
0: Duet ya, tapi duetnya masih duet sama penyiar.
3: Enak, hai sama penyiar, seru kita duet.
0: Tapi kalau duet sama penyiar yang bisa nyanyi juga dong ya kan. Kalau penyiar yang gak bisa nyanyi gimana duet ya kan.
3: Enak sama kita duet. Kayak kadang Erna duet Kanda sama Reno kan. Kan yang ceweknya kan pertama Erna. Tuh yang cowoknya Reno gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Asik kita duet.
0: Nah, asik kan? Banget ya Erna ya. Erna malam ini mau dengerin lagu apa?
3: Apa temanya nih?
0: Tema tadi MPD ya.
3: MPD itu apa? Sifat egois apa? Sifat
0: iya,
3: apa
0: egois ingin menang sendiri dan sulit untuk bisa memuji orang lain ya, tapi merasa dirinya itu
3: contohnya kayak mana? Contohnya misalnya dia dikasih kritik, dia membandel gitu.
0: Iya, dikasih kritik enggak terima gitu kan, merasa dirinya paling
3: iya, benar. Iya, susah juga ya orang kayak gitu ya. Tapi Erna kan memang Erna orangnya kadang-kadang pemarah kan, jujur Erna bilang itu Erna pemarah ada tempatnya gitu kan. Tapi Erna misalnya kalau dikit kritik yang bagus Erna dengerin gitu kan. Tapi kalau misalnya Erna bersalah ya Erna minta maaf gitu kayak gitu. Gitu
0: yeah.
3: Misalnya maafin aku ya, aku salah gitu, aku janji nggak ngulangin lagi kayak gitu kan. Kayak gitu aku kalau dikritik saran aku nerima gitu.
0: Iya itu bagus kan, daripada ada orang yang
3: walaupun kritiknya pedas-pedas manis kan, sakit iya, banget, tapi kita terima
0: kan? Ya
3: tapi kan buat kita juga kan.
0: Benar
3: tapi
0: ya,
3: kebanyakan itu kan di tempat kerja ya, kerja yang dulu-dulu nggak usah Erna ceritain lah, pokoknya suka dukanya bener sedih banget lah gitu kan. Mungkin kalau sekarang Erna cerita didengerin tuh di depan kan, nggak usah kita udah masa lalu gitu kan.
0: Yeah.
3: Sekarang kedepannya Erna buka lembaran baru gitu. Walaupun Erna kerja di kafe atau di warung, enjoy aja gitu kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak gitu aja sekarang gitu.
0: Oke deh kalau gitu Erna, lagunya tadi apa nih yang mau diputerin?
3: Apa lagunya ya? Lagunya pop aja lah.
0: Lagu pop judulnya?
3: Apa ya? Terserah Dova aja lah.
0: Oke, nanti dapat puterin
3: Erna
0: lagu.
3: Erna kalau pop kan orang ngerti apa iya, penyanyinya itu kan.
0: Yang ngerti yang Erna
3: enak, yang Erna request itu aja.
0: Erna kan yang
3: kan siapa tuh kan?
0: Erna yang ngertinya
3: ada,
0: kan?
3: Terserah Dova aja lah, mana enak.
0: Iya, kalau Erna yang ngertinya kan di Gboy, Gboy mujair, nang ning nung nang ning nung.
3: Nang ning nung.
0: Begedebup apanya? Emang durian jatuh apa ada gedebup begedebup? Juga aneh sih, udah gedebup apa di durian yang jatuh atau apa buah nangka yang
3: itu,
0: jatuh
3: gitu. Kata-katanya ini aku bawa sendiri loh sebenarnya. Kata-katanya lain.
0: Bukan
3: jadi karena aku enggak ingat ya udah. Begedebup ding dung zer gitu. Udah bukan itu sebenarnya.
0: Oh gitu. Kirain tadi udah berubah lirik ya.
3: Cuma karena Erna udah enak jadiin satu aja, ibaratnya kayak lepek, orang-orang aja lah, gak tahu.
0: Aduh Erna, ada aja ya. Oke deh Erna, kalau gitu makasih banget ya udah bergabung ya untuk malam ini.
3: Malam besok siapa ya siaran? Kak Randy ya?
0: Kak Randy dong, ya kan?
3: Oh iya, Erna suka tuh, lucu dia itu.
0: Ini
3: sama,
0: kan
3: sama kayak Nanda, kayak Dova kan?
0: Ya Erna
3: tuh,
0: ya.
3: Tuh malam besok ada Randy, seru ya ngomong sama dia besok.
0: Seru
3: ya
0: banget ya kan sama Randy.
3: Aku di sini hujan loh.
0: Ya nggak apa-apa, di kan ada payung.
3: Tapi kan masalah hujannya bukan hujan ini, hujan kayak hujan mendung.
0: Iya.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa lah, mendung-mendung situ.
0: Emang mau kemana Erna? Mau apa nih? Mau pulang?
3: Apanya?
0: Mau pulang. Kalau hujan.
3: Pulang rumahnya di tempat sini.
0: Gak tahu mungkin
3: paling
0: mau
3: aku ke kamar mau tidur.
0: Mungkin mau pulang ke rumah orang lain gitu. Mau pulang ke rumah orang lain, gak betah di rumah sendiri.
3: Enggak lah, rumah aku kan
0: mau pindah
3: lebih enak rumah sendirian.
0: Mau pindah rumah
3: walaupun,
0: gitu.
3: Walaupun rumahnya di belakang ada hutan bodo amat. Yang penting
0: iya,
3: enak rumah sendiri kan.
0: Enak juga kalau ada hutan ya kan.
3: Enak kita tinggal di belakang nih kan. Kalau depan bising kali, banyak kali mobil.
0: Benar,
3: ini
0: ya
3: ke belakang enak, adem ayem. Cuman ditemani sama hutan semak.
0: Nggak apa-apa, ntar kalau pusing ya di situ ya masuk ke hutan aja.
3: Aku kan nggak takut lagi loh, Dova. Walaupun ada suara-suara apa gitu kan, nggak takut.
0: Suara
3: ini
0: apa?
3: Ini di teras ku duduk.
0: Biasanya
3: nih,
0: suara apa ya, Erna?
3: Di sampingnya semak.
0: Di situ paling, suara apa yang paling mengerikan biasanya?
3: Jangkrik.
0: Suara jangkrik, gimana suaranya?
3: Jangkrik sama adi-adi.
0: Gimana suaranya, bunyinya?
3: Jangkrik.
0: Uh-uh.
3: kayak mana, nggak bisa kucontohin ini.
0: Nggak bisa ya. Biasanya
3: kalau adik-adik gini apa? Ah, jelek banget lah adik-adik, nggak mau.
0: Iya, biasanya Erna kan kalau suara-suara kayak gitu kan diusir dengan suara ketawa Erna gitu ya kan?
3: Tapi kalau kodok sini jarang lo dapat kan, karena kalau mau banjir aja naik ke teras sini.
0: Kodoknya ya.
3: Kalau bunyi engong itu paling di sini kan. Kalau misalnya jangkrik, enggak.
0: Entar kalau kodoknya naik ke teras, suruh masuk ke dalam gitu, temanin Erna tidur ya.
3: Aku kan sukanya kan duduk di luar ini kan enak, ada angin gitu kan.
0: Ada angin ya. Enak banget, adem.
3: Kalau gitu ya, di depan jalan banyak mobil, bising aku.
0: Iya, pusing
3: nih,
0: ya
3: anak kan. Anak kos nih udah terbang semua cari cinta dia, aku sendiri di sini.
0: Ya ampun, jaga inilah Erna ya, jaga rumah ya.
3: Bodoh amat lah sama mereka ya kan, kenal aja enggak aku kan. Mau pikir-pikir sih. Yang penting nanti aku duduk, jangan ada Honda lagi, ngeng, marah aku kan.
0: Iya, marah lah. Orang mereka pergi pacaran gitu, Erna cuma nonton aja orang lewat, ya enggak?
3: Enggak, ini kan anak kos pada kosong semua. Ini tadi 5 Honda keluar, pergi cari cewek dia malam minggu kan. Biar situ, bodo amat lah urusan orang lain ya.
0: Iya, yang penting Erna karaoke aja ya.
3: Iya. Ya udahlah.
0: Nang ningdung.
3: Buat teman-teman di belakang kasihan ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Ayu Tintingnya gak dengar kali teman pro 2 ya. Teman terbaik kamu, nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dua lagu dulu. Ada Teh Hijau dan Greedy ya, dari Tatiam Sirai. Ada Kacamata, karena tadi Erna katanya lebih suka lagu kayak Afgan-Afgan gitu ya kan. Jadi Kacamata ya untuk Erna di malam ini ya. Untuk yang lainnya tetap terus bersama pro 2 RRI Molabo, teman

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya, lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Melawan Restu lagunya Mahal ini teman Perdua dan setengah lagu lainnya tadi sudah kita simak bersama di Perdua Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman Perdua waktunya kita cerita penutup hari ya pukul 22 lewat 3 menit untuk informasi waktu di studio melintasi pukul 23.00. Ya silakan teman Perdua yang mau bergabung masih dapat tunggu di WhatsApp 0811-68-77903. Dan juga ada Syarifah ya, katanya Bang Dapa lama kali kalau Kak Mirna, Kak Erna ya bukan Mirna ya. Oke Syarifah bisa telepon lagi ya. Dan untuk yang ingin cerita malam ini bisa banget gabung bersama Dapa kembali masih Dapa tunggu di WhatsApp ya 0811-68-77903. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik.
0: Iya, lagi apa nih?
1: Lagi dengerin.

0: ikan laut.
1: Ikan laut ya, mancing sendiri ya, lauk ikannya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu Kak Ida mau request lagu apa nih?
0: Lagu ada pada sekolah.
1: Oke, salam-salamnya ada enggak?
0: Ada Bapak, ada Bapak, lalu.
1: Amin. Amin, amin.
0: Pulang, hati-hati.
1: Mm-mm.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya. Terima kasih, Bapak.
1: Sama-sama.
0: Yuk,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ida ya. Next, siapa lagi? Ada Sarifa. Selamat malam. Assalamualaikum, Sarifa.
2: Waalaikumsalam, Bang Dafa.
1: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, Bang Dafa sehat. Bang Dafa kayak mana?
1: Kabarnya sehat juga sih, cuma lagi musim demam kan.
2: Lagi oh musim. Nah, Sarifa tahu Bang Dafa. Kemarin Sarifa ada lihat senior status Bang Dafa, Bang Dafa lihat senior status Bang Nanda hari itu ada ikut lomba kan.
1: Mm-mm. Kok tahu ya?
2: Ikut lomba di mana tuh Bang Dafa?
1: Halo juga, siapa nih, ada Sarifa ya, ada Rizna ya?
2: Iya, tiba-tiba Kak Rizna-nya muncul sendiri itu Bang Dafa.
1: Iya. Oke, Sarifa, Rizna udah join. Gimana di Banda Aceh nih cuacanya, Rizna?
3: Panas lah.
1: Panas banget ya. Sama di Malabo juga panas banget nih cuacanya, ya kan? Banyak minum air putih, banyak makan makanan buah-buahan ya, yang banyak mengandung air, kayak melon, ya, buah pisang juga boleh ya, kan? Untuk menghidrasi.
2: Iya, pisang, nggak suka pisang Bang Dafa, kurang.
1: Jadi kan untuk menghidrasi tubuh ya, biar nggak, apa itu namanya, nggak dehidrasi, ya kan? Banyak kayak makan semangka, pepaya juga bagus ya, buah melon ya, semangka ya,
3: semangka
1: ya, semangka juga oke ya kan, karena lagi panas banget nih cuacanya nih ya, haredang gitu ya kan, haredang banget gitu. Kalau Bang Dafa tadi di rumah banyak minum air putih. Ini juga lagi minum air putih nih di rumah. Di sini di kantor, Bang Dafa banyak minum air putih. Ya biar.
2: Bang Dafa, kalau Sarifa cuaca panas-panas kayak gini minumnya yang dingin-dingin, Bang Dafa, teh hijau, teh merah, terus apa lagi ya?
1: Tapi nggak bagus kalau
2: air putih dingin, sirup.
1: Tapi nggak boleh pakai es ya.
2: Ada juga pakai esnya pun dikit, nggak terlalu banyak sih Bang Dafa.
1: Iya, karena kalau pakai es itu nanti dia buat panas dalam gitu kan, bisa memicu sariawan.
2: Iya, betul, sakit kerongkongan ya kan Bang Dafa.
1: Bisa sariawan, sakit kerongkongan, batuk berdahak ya.
2: Iya.
1: Jadi itu harus dihindari ya, makanan-makanan seperti itu.
2: Benar sekali Bang Dafa.
1: Exactly. Benar. Sarifa, Rizna mau request lagu apa nih?
2: Bang, boleh enggak request 17 Agustus? Bercanda-canda.
1: Oh.
2: Apa yang terbaru Bang Dafa?
1: Yang terbaru.
3: Rasa teh hijau aja, Bang.
1: Teh hijau satu. Oke. Nah, kalau Rizna teh apa nih?
3: Rasa teh hijau. Rasa teh hijau pakai susu.
1: Sarifa, Sarifa teh apa nih?
2: Sarifa sukanya tuh teh warna merah. Merahnya tuh menyala.
1: Menyala ya, menyala-nyala ya.
3: Merah ya, ada teh coklat.
1: Iya, lucu kan? Yang ada teh hijau, enggak ada teh. Itu kata Rizna, enggak ada teh merah, yang ada teh hijau. Ya udah teh hijau aja ya. Ya, kalau untuk Rizna teh hijau hangat, kalau untuk Sarifa kita kasih teh hijau dingin pakai es batu ya.
2: Astagfirullahaladzim, la ilah.
1: Kan tadi katanya suka yang dingin-dingin.
3: Air dingin, es batu lagi.
1: Katanya
2: alhamdulillah, makasih ya Bang Dafa. Bang Dafanya

0: selalu setia deh.
1: Oke deh kalau gitu, makasih ya.
0: Emang bisa kita belum request lagu, emang ada lagunya?
1: Ada tadi lagunya kan.
0: Apa lagunya?
1: Teh Hijau.
0: Teh Hijau punya Karisna.
1: Iya, Sharifah nggak mau Teh Hijau.
0: Enggak, Sharifah maunya lagu apa yang terbaru Bang Dava.
1: Oh, ada mau Teh Hijau, Sharifah kita kasih teh poci aja. Ya. Oke, lagu baru. Ya udah Krisdayanti I love you ya.
0: Oh, boleh-boleh buat lagunya itu spesial buat Kak Risna aja.
1: Oke.
2: Thank you.
1: Makasih untuk kalian berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Dava.
1: Selamat pagi juga. Pagi jelang malam ya. Oke, Sharifah Risna, satu lagunya Teh Hijau, satu lagi mau lagu I Love You tadi darinya Kadi ya atau Krisdayanti teman pro 2. Aku bertanya gitu kan lagunya. Asik nih lagu Satu Tulus tadi Teh Hijau. Kita coba cari dulu lagunya ya, semoga bisa menghibur lah ya. Malah tadi Teh Hijau, oke, satu lagi I Love You, Krisdayanti ya, Kris, ada Kris ya, I Love You. Ma, ada gak sih I Love You, I Love Again yang ada nih? Kalau gak ada ya, I Love You, I Love You, balasnya apa nih, I Love You tuh ya. Oke, kita dengar dulu lagunya teman Pro 2, terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Mulabo, tetap di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebaikan.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Molabo pukul 22 lewat 34 menit untuk promosi waktu di studio. Kamu masih mendengarkan Pro 2 cerita penutup hari bersama Dapa hingga berakhir nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya silakan teman Pro 2 yang pengin curhat di malam ini, yang mungkin masih belum bisa tidur ya, yang masih terjaga gitu dan masih mikirin sesuatu untuk di malam ini, nggak tahu mikirin apa ya. Mungkin mikirin besok gimana gitu masa depan ya kan. Teman Pro 2 mungkin nggak usah dipikirin, jalanin aja gitu kalau kehidupan ya teman Pro 2 ya. Pastinya tetap berpikir positive thinking ya kan, tentang masa depan. Jangan ngejudgment ya, jangan menilai hari ini gitu, karena besok itu kita belum tahu seperti apa ya kan. Sesuatu yang mungkin yang buruk ya bisa terjadi gitu, atau juga kebalikannya teman Pro 2, sesuatu yang tidak terduga gitu bisa jadi terjadi esok gitu kan. Jadi jangan terlalu negative thinking ya teman Pro 2 ya, pada masa depan ya teman Pro 2, dan banyak berdoa dan banyak berusaha juga teman Pro 2, karena tentunya kita tidak akan berubah kalau misalkan kita enggak mengubahnya sendiri gitu ya kan. Jadi masa ke depan itu tentunya tergantung dari usaha kita hari ini ya. Kalau misalkan hari ini kita enggak berbuat apa-apa ya teman Pro 2, jangan berharap ke depan kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya kan. Sama seperti kita menanam, kalau misalkan hari ini kita menanam, gak mungkin dong hari ini juga ikutan terus berbuah gitu ya kan. Pastinya esok ya, beberapa tahun kemudian baru kita akan mendapatkan atau merasakan hasil dari apa yang kita tanam hari ini gitu loh teman Pro 2. Nah mungkin ini menjadi satu filosofi gitu ya, yang tentunya penting banget nih bagi kita, apalagi bagi generasi muda gitu teman Pro 2, yang mereka itu masih punya kesempatan untuk banyak menanam pohon-pohon gitu ya teman Pro 2 ya. Bukan berarti harus tanam pohon kelapa atau pohon mangga, pohon jambu, enggak ya. Tapi kalau memang mau nanam juga gak masalah kalau punya lahan yang luas gitu teman Pro 2 ya kan. Jadi nanti bisa panen gitu, panen rambutan ya kan. Kalau udah panen nanti bisa ajak Bang Dafa untuk manen gitu. Bang Dafa kemarin ada ngobrol gini kan, jadi alhamdulillah ya 3 tahun ke depan udah panen nih berkat Bang Dafa ngomong kemarin gitu ya. Atau teman Pro 2 hari ini benar-benar fokus gitu untuk belajar ya teman Pro 2 ya, benar-benar fokus gitu dan mendalami suatu bidang ilmu gitu teman Pro 2, dan tentunya nanti ilmu tersebut bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kamu menjadi orang yang sukses gitu teman Pro 2. Tapi yang lebih baik ya, yang terbaik itu kamu harus banyak belajar, nggak cuma satu bidang ya, tapi kamu juga harus mempelajari bidang-bidang yang lainnya. Dan kita nggak tahu ya teman Pro 2, ilmu yang mana yang bisa mendatangkan rezeki untuk diri kita nih teman Pro 2 ya kan. Jadi kadang orang tuh semua pada multi talent gitu ya teman Pro 2 ya, tapi ternyata yang bisa mendatangkan rezekinya itu di bidang, apakah bidang elektro ya kan, pertanian, seni, sains ya, atau juga jadi chef mungkin ya kan. Teman Pro 2 ya dipercaya di restoran besar mungkin, atau juga di hotel gitu, atau juga di bangunan gitu ya teman Pro 2, apapun ya teman Pro 2 ya. Jadi kita harus banyak mempelajari skill-skill, soft skill atau hard skill ya teman Pro 2 ya. Jadi gak cuma soft skill aja gitu ya. Mungkin apalagi sekarang kan banyak IT ya, banyak teknologi yang memudahkan kita untuk belajar, karena belajar kan gak harus duduk di bangku kuliah gitu. Mungkin kita bisa belajar secara mandiri, apalagi sekarang sudah ada teknologi seperti AI ya, dan juga teknologi lainnya teman Pro 2, kita bisa belajar. Kalau misalkan orang bule bilang itu ada ekskul mungkin ya, atau
non degree gitu kan, bukan bukan sekolah formal tapi sekolah mandiri gitu, teman pro 2 atau belajar otodidak ya kan. Jadi enggak apa-apa gitu loh teman pro 2 ya kan. Kadang-kadang orang enggak suka ya belajar formal gitu ya kan. Orang suka belajar secara mandiri gitu. Ya jadi nanti cara kerjanya juga berbeda gitu teman pro 2. Orang kan punya skillnya masing-masing ya. Ada yang kerja freelance gitu teman pro 2, ada yang kerja ya kerja pagi pulang sore gitu ya kan, ada yang kerjanya itu malam gitu, especially malam aja gitu loh teman pro 2. Kalau siang dia santai ya, dia hanya menghabiskan waktu di rumah, mungkin tidur ya kan, malam begadang gitu. Kalau Bang Dafa kerjanya gimana nih Bang Dafa? Kalau kerjanya Bang Dafa kerjanya ya cuap-cuap gini teman pro 2 ya, ngobrol-ngobrol dibayar gitu ya kan, yang penting ngomong aja gitu. Ya alhamdulillah disyukuri aja lah, mungkin mana ada tamatawa ada job-job MC gitu kan teman pro 2 ya. Jadi kemarin juga nge-MC ya kan, ya uang masuknya ya cukup lah untuk bensin ya kan, untuk nongkrong ngopi gitu loh teman pro 2. Ya kalau mikirin yang lain-lain sih enggak ya teman pro 2 ya, cuma untuk ngopi minyak motor paling kan itu ya kalau kebutuhan hari-hari ya kan. Kalau jajan mah itu kan anak-anak gitu ya teman pro 2. Kalau orang sosial Bang Dava paling juga suka nongkrong gitu, karena kadang-kadang kita pingin ngopi ya untuk menenangkan pikiran gitu ya teman pro 2, kayak nge-charge gitu kan. Makanya kalau misalkan warung kopi itu gak pernah sepi ya kalau di kawasan kita nih teman pro selalu rame gitu ya. Jadi mungkin kalau ngopi sih gak masalah teman pro, tapi jam istirahatnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai begadang ya kan, dan jangan sampai juga menghabiskan waktunya hanya duduk di warung kopi gitu ya. Tapi juga bisa spending time with your family ya, bersama keluarga juga penting banget gitu loh teman pro 2. Nah karena gak ngelarang ngopi sih gitu kan, tapi jangan sampai jam tidurnya itu jadi berkurang gitu kan. Karena kan kopi kan sifatnya kafein kan buat kita melek ya, gak ngantuk ya teman pro. Jadi begadang sepanjang malam gitu kan gak sehat gitu jadinya, dan kamu gak punya waktu untuk keluarga juga gak baik gitu ya teman pro 2 ya. Hanya waktu hanya untuk diri kamu sendiri gitu. Sementara keluarga mungkin punya anak ya kan, punya istri, mereka juga sibuk sendiri-sendiri jadinya gitu. Karena mungkin ketenangan untuk diri sendiri juga penting ya. Mungkin 1 atau 2 jam dan next kembali ke rumah untuk tidur dan istirahat nih teman pro 2. Kalau ada waktu kesempatan untuk libur keluarga juga gak masalah nih teman pro, apalagi sudah memasuki menjelang akhir tahun ya kan, udah libur akhir tahun nih, daripada mau liburan akhir tahun juga tapi harus cek BMKG secara berkala teman pro 2. Jangan sampai nanti tiba-tiba ketika liburan udah musim hujan gitu ya kan. Nah kalau musim hujan pastinya susah dong teman pro 2, apalagi kalau misalkan mau berlibur ke pantai gitu. Kalau misalkan ombak besar ya, badai gitu, pastinya dingin banget gitu kan. Justru malah berbahaya gitu kalau misalkan di pantai ketika musim hujan dan musim angin gitu teman pro 2, banyak pohon-pohon tumbang dan juga pelepah-pelepah kelapa gitu ya. Makanya penting banget kalau misalkan mau liburan itu cek dulu BMKG, jangan di musim hujan di situ mau liburan gitu, nanti jadi liburannya jadi berantakan gitu teman pro 2 ya. Bisa jadi banjir gitu atau banyak jembatan putus ya, atau longsor gitu. Makanya cari waktu-waktu yang tepat untuk bisa menikmati liburan teman pro 2. Sebisanya sih jangan ketika waktu libur gitu, karena kalau waktu libur mungkin objek wisata itu ramai banget gitu loh teman pro 2 ya. Jadi macet gitu ya kan, pasti terasa kalau macet itu kan lama banget gitu loh teman pro 2 ya. Oke teman terbaik kamu 90,7 GFM ya, sukses selalu untuk semuanya, good luck ya. I want to say good luck for everyone. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman pro 2, kita lanjut dengerin lagu ya, dengerin Dava terus, nanti
buat nggak bisa tidur nih teman pro 2 ya, jadi apa, begadang gitu kan, sakit kuping ya. Oke, kita dengerin lagu Pelarian dari Kesha Lefronka dan Bad Angel dari Nyalisa, ada Titik Nadir dari Kak Hitna ya. Untuk yang lagi di jalan raya, dapat aturkan tetap selalu berhati-hati dan tetap waspada, patuhi rambu lalu lintas ya, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Dan terima kasih buat Ani di Babu Salam ya. Malam apa, malam apa kabar, sehat Kak Dava? Alhamdulillah sehat. Tolong bilang sama Bang Amir di mana berada ya. Yang ya Bang Damnik ya, masuk ke rumah sakit, dia sakitnya parah, udah gak sadar lagi. HP Bang Amir mati total, udah 7 hari. Oke ya, buatnya Bang Amir ya, di mana berada nih, ada Ani yang mau cari Bang Amir ya, semoga Bang Amir dengar radio ya untuk di malam ini. Ada siapa tadi katanya, ada Bang Damnik ya, Damnik masuk rumah sakit, sakit parah, udah gak sadar lagi katanya nih, kata Ani ya. Makasih Ani udah memberikan informasi melalui siaran radio untuk di kesempatan malam ini ya. Dan semoga yang sakit kita doakan semoga lekas pulih, lekas sembuh. Dan untuk yang sehat juga kita doakan semoga tetap bisa jaga kesehatannya nih teman pro 2. Oke. Baik, teman pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagunya, tetap terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

90,3 FM Produk Melambu, teman terbaik kamu. Ada Titik Nadir dari Kahitna ya, featuring dengan Monita Tahalia, teman Produk. Single ini sudah mengantar ke pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita ikuti Produk Just More Music Slow pengantar tidur. Terima kasih untuk semuanya di mana pun berada yang sudah tetap setia mendengarkan Produk dari Melabo di frekuensi FM 90,3 MHz atau juga yang mendengarkan melalui RRI Digital. Teman Produk, silakan download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Semoga kamu bisa beristirahat dengan baik ya untuk di malam ini. Have a nice dream ya. Mimpi indah. Dan besok kembali terbangun wake up early, tepat waktu atau cepat ya teman Produk, untuk menjalankan kembali aktivitasnya. Ya sukses selalu pastinya untuk semuanya. Semoga hari-harinya menyenangkan ya. Yang menyebelkan gimana nih? Ya, jadikan pembelajaran ya teman Produk. Everyday is learn ya. Setiap hari adalah pembelajaran untuk ke depan yang lebih baik lagi ya teman Produk. Jangan takut melakukan sesuatu hal ya. Gagal, kegagalan mengajarkan kita, memberikan kita pembelajaran yang berarti untuk bisa bangkit ya dan terus meraih mimpi atau impian ya teman Produk. Tanpa perjuangan tentunya sulit untuk bisa meraih kesuksesan ya. Semoga kita semua sukses, amin ya rabbal alamin. Baik, tuntas sudah teman Produk dapat temani kamu untuk edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Selama beristirahat tetap bersama Produk Melabu, kita di Produk Just More Music Slow pengantar tidur. Dapat masih punya lagu-lagu hits yang sudah dapat susun di Plasus Produk. Pukul 23.45 menit nanti kita simak pengajian Al-Quran, doa merebakkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon ya. Ada Head That I Met Your Love Me, Ariana Grande ya. Agak keras dikit mungkin lagunya teman Produk, karena masih ada yang kerja mungkin ya, masih shift gitu, atau yang masih belum bisa tidur ya. Semoga bisa menemani kamu tentunya untuk di malam ini. Oke, okay? Terima kasih yang sudah stay tune dan selamat beristirahat sukses semuanya, dan tetap terus bersama Produk Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nanti.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama nak buat jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan kapasan.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وضعها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kolabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.